0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh iya ya, aduh maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM Rewind Kemasin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina. Dan buat teman perlu, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, biar mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun teman perlu. Karena sekarang Radio Republik Indonesia udah semakin mengikuti perkembangan zaman ya teman perlu. Bukan hanya bisa kamu dengarkan di radio analog aja, tapi juga di aplikasinya RRI Digital. Asalkan kamu download aja ya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepatnya tanggal 11 September ya, teman dua. Ini diperingati sebagai Hari Radio dan berdirinya juga Radio Republik Indonesia. Radio pertama nih di Indonesia. Kalau misalnya berbicara tentang sejarah Radio Nasional, hal ini gak dapat dipisahkan dengan sejarahnya RRI juga. RRI dibentuk pada saat sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang tuh yang bernama Hoso Kyoko dihentikan tepatnya 19 Agustus 1945. Pada awal perkembangan radio di Indonesia dimulai oleh Batavia Radio Vereniging ya, temurua pada 16 Juni 1925 di Batavia atau Jakarta. Dan menurut laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia, dihentikannya ini siaran radio Hoso Kyoko pada 19 Agustus 1945 ini menjadi cikal bakal lahirnya RRI sampai sekarang ya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Selamat pagi, teman-teman.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di awal tadi udah banyak kau bahas ya tentang radio, sejarahnya. Dan RRI ini adalah menjadi radio pertama di Indonesia, teman perlua. Terus juga mungkin radio itu bakalan gak bisa mati karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin juga gak akan lagi hanya berbentuk frekuensi FM. Bukan mungkin ya, tapi memang udah sampai sekarang tuh bukan hanya sekedar frekuensi FM aja, tapi udah berpindah ke radio konvensional, ke streaming, podcast, aplikasi-aplikasi juga, dan media sosial atau platform yang bahkan belum kita kenal hari ini mungkin ya, teman perlu. Dan tentunya aku mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional untuk semua suara yang pernah menemani perjalanan, semua penyiar yang pernah menyapa, dan semua pendengar yang membuat radio tetap hidup ya. Karena pada akhirnya radio itu bukan hanya tentang frekuensi yang kita dengarkan aja, teman perlu, tapi juga tentang koneksi yang kita rasakan. Dari radio kita mendapatkan berbagai macam hiburan, informasi-informasi yang terupdate ya, teman perlu, selalu menemani teman perlu semuanya. It's

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, Erewa Nyermasin, teman terbaik kamu, Berangkau Serina ya, teman rumah menemani di program Lingkungan Hidup. Dan hari ini, 11 September bertepatan dengan Hari Radio, teman perlua. 81 tahun RRI, ini bukan waktu yang sebentar ya. Dan selama itu juga, teman perlua, RRI hadir membawa suara masyarakat dan berbagai macam cerita, informasi dari berbagai macam peristiwa juga ya. Tapi hari ini kita ingin melihat juga nih, suara dari sudut pandang anak muda. Seberapa penting sih sebenarnya anak muda berani bersuara, terutama kalau misalnya kita kaitkan nih ya, berbicara soal lingkungan sesuai dengan segmentasinya juga, Lingkungan Hidup bersama dengan teman-teman Pepelingasi. Kita sapa dulu nih teman luas. Selamat pagi teman-teman.
3: Selamat pagi, pagi Kak.
2: Oke, apa kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya, walaupun kabut asap ya semakin makin menjadi aja nih. Dan sebelum kita membahas lebih mendalam tentang lingkungan, tentunya alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Bisa diperkenalkan siapa saja hari ini yang sudah berhadir?
4: Halo, selamat pagi rekan-rekan pendengar sekalian. Sebelumnya perkenalkan, aku Ahmad Zaini, akrab dipanggil Zain. Aku adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lamong Mangkurat yang alhamdulillah juga menjadi purna dari Duta Pepelingasih Kota Banjarmasin, dan saat ini diamanahi sebagai Duta Pepelingasih di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Oke, halo Jaini, dan Jaini ini udah pernah siaran juga ya? Berapa kali Jaini di Pro 2?
4: Di Pro 2 ada 3 kali itu kalau tidak salah, ya? Okay. Di RRI 1-nya 2 kali.
2: Oke, selanjutnya.
5: Halo rekan-rekan pendengar semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Ramadhani. Aku mahasiswa aktif dari Universitas Sari Mulia, Prodi S1 Keperawatan. Dan aku juga diamanahi menjadi Duta Pepelingasi 2026 tingkat Kota Banjarmasin.
2: Oke, kita udah kenalan dan pastinya pengen ngebahas tentang lingkungan yang sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, tema kedua, bersuara untuk lingkungan. Nah, sebagai generasi muda nih, darinya Jaini dan juga Ayu, apa sih arti bersuara untuk lingkungan? Bisa dari Jaini terlebih dahulu?
4: Bersuara ya Kak? Mm-mm. Kalau misal kita pahami soal bersuara ini adalah bagaimana kita berani untuk menyampaikan atau berani untuk mengkritisi segala hal yang memang dirasa kurang, dirasa memang tidak sejalan dengan apa yang seharusnya. Dan ketika kita melihat kondisi kota kita, Kota Banjarmasin yang saat ini terkena kabut asap, rasa-rasanya ini perlu kita sebagai generasi muda untuk berkontribusi, untuk memberikan dampak, untuk berani untuk bersuara kalau ini sebenarnya salah loh. Sebenarnya apa sih yang menjadi landasan kenapa terjadi kabut asap ini? Dan sebagai generasi muda kita memang harus untuk berani untuk bersuara seperti itu.
2: Oke, jangan sampai disepelekan ya, berani untuk speak up. Dan kita tahu ya, kita cari tahu bersama nih ini akibatnya dari apa, dan selanjutnya cari solusinya sama-sama. Oke, selanjutnya tambahan darinya Ayu.
5: Baik, menurut Ulun ialah karena ini berhubungan dengan anak muda. Anak muda memiliki banyak potensi untuk berpikir kritis dan bergerak aktif dan juga kreatif. Nah, dari situ kita bisa memikirkan semua masalah-masalah yang ada di Banjarmasin, terutama yang tadi disebutkan dengan Kak Zain tentang karhutla. Nah, lalu setelah itu, setelah kita cari tahu apa penyebabnya dan apa solusi dari solusi dari yang masalah ini, kita bisa langsung mengajak dan membuat anak muda itu menggerakkan apa solusi yang kita bawa tadi.
2: Oke, berawal dari kita cari tahu dulu nih, kenapa misalnya informasi aja kita nggak tahu, bagaimana cara untuk bisa mengajak ya.
4: Betul.
2: Nah, tentunya sebagai kalian nih dinobatkan sebagai duta papelinasi dari Jane sendiri, duta papelinasi Kota Banjarmasin 2025, dan juga Ayu sebagai harapan satu duta papelinasi Kota Banjarmasin 2025 juga kan ya. Pak, banyak banget pengalaman-pengalaman dan berhubungan sama lingkungan. Apa sih ketertarikan kalian jadi ikut serta duta papelinasi dan pengen banget nih menyuarakan isu lingkungan? Oke, bisa dari Jaini terlebih dahulu juga.
4: Oke, alasan yang melandasi kenapa seorang Zain ikut terlibat dalam aksi lingkungan atau ya turun ke lingkungan adalah pertama karena melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya kan memang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan alam yang sangatlah luar biasa, baik itu lautnya, hutannya, baik itu hewani, bahkan juga apa nih, kekayaan alamnya gitu. Saya merasa saya perlu untuk memberikan kontribusi untuk bisa benar-benar menjaga dari tangan-tangan yang merasa tidak berdosa ketika merusak hal-hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kita bicara mengenai kondisi Banjarmasin, pertama, memang pada awalnya saya tidak pernah tertarik untuk menjadi duta ya kak. Karena saya rasa duta itu cuma sekedar formalitas aja gitu. Saya lebih memfokuskan diri untuk memberikan dampak. Dan dampaknya saya lakukan dengan menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan lingkungan. Baik itu di masyarakat maupun juga di sekolah-sekolah di wilayah Kota Banjarmasin. Dan saya rasa untuk memberikan dampak yang lebih luas, saya perlu adanya koneksi yang lebih. Maka dari itu saya mencoba untuk turun menjadi seorang duta. Dan saya rasa ketika menjadi duta, ternyata banyak sekali benefit yang bisa saya rasakan dan saya berikan ke banyak orang. Salah satunya adalah bagaimana saya memberikan edukasi lebih luas, baik itu melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat maupun juga melalui media sosial. Seperti itu kak.
2: Oke, kalau mendengar dari penjelasan Jaini, mungkin ini adalah sesuatu yang sering berulang disampaikan juga oleh Jaini ya, karena beberapa kali juga di dua Jermansin kita cuma hanya ingin mengingat kembali nih. Dan selanjutnya kalau dari Ayu yang memang belum pernah juga ya di Prodi Dua Jermansin, bagaimana nih tentang pengalamannya dan kenapa jadi bisa pengen ikut terlibat dalam isu lingkungan ini?
5: Kalau dari Un sendiri sama seperti kayak Kak Zain juga, Un ingin berkontribusi lebih dan awalnya juga gak tertarik dengan duta papelinasi karena emang ingin berkontribusi aja, turun aksi aja. Terus berpikir lama-kelamaan kayaknya kita juga emang butuh koneksi. Nah setelah itu joinlah ke organisasi papelinasi dan ternyata diamanahi sebagai duta papelinasinya.
2: Oke, dan itu sebagai perantara kalian juga ya untuk bisa lebih banyak mendapatkan koneksi dan pada akhirnya bisa lebih tahu tentang lingkungan dan berkontribusi lebih juga, bukan hanya sekedar pengen gelarnya aja. Karena gelar itu hanyalah formalitas, tapi manfaat di dalam organisasi itu sendiri apa nih dampaknya untuk diri sendiri dan juga banyak orang. Nomor 2 masih di program lingkungan hidup dan tentunya makin seru aja ya. Buat kamu yang pengen ikut bertanya juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di kolom komentar live YouTube kita ya di Pro 2 RI Banjarmasin. Kita break dulu Temu Pro 2, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM, Radio Wanita Masing, teman terbaik kaum masih di program yang sama, Lingkungan Hidup, bersama dengan Jenny dan Ayu.
1: Alam dihargai, lingkungan dicintai.
0: Nah, ini tagline-nya dari Pepelengasi Kota Banjarmasin nih ya.
2: Iya, betul.
0: Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan, nah peduli lingkungan ini tentu bukan cuma soal tahu bahwa lingkungan itu harus dijaga aja gitu ya. Kalau misalnya nyebutnya ya gampang aja gitu, tapi kalau ngelakuinnya, apalagi konsistennya, nah itu tuh yang biasanya tuh agak sulit tuh nomor 2. Bahkan kayak sering banget menyepelekan, ah ya udahlah, palingan sampah kecil ini gak apa-apa lah kalau misalnya dibiarin, kayak gitu nomor 2. Padahal dari hal yang kecil kayak gitu, itu tuh yang bakalan berdampak. Dan tantangannya sebenarnya adalah bagaimana rasa peduli itu berubah menjadi tindakan. Karena kalau misalnya ngomong soal lingkungan nih, mudah, tapi konsistennya melakukannya itu tentu punya cerita sendiri ya teman-teman luas, seperti yang tadi udah disampaikan juga oleh Jenny dan Ayu dengan berbagai macam pengalamannya. Kalau di Pepelengasi sendiri nih, ada program baru nggak? Karena kan selain ini, sebelum ini kita udah banyak banget juga ya siaran tentang lingkungan hidup bersama dengan Pepelengasi Kota Banjarmasin. Ada banyak program-program yang sudah terlaksanakan. Nah, kalau yang akan datang atau yang sedang terjalankan nih, ada apa aja?
2: Yang sedang terjalankan itu yang sudah dan sedang terjalankan itu, kami aksi berbagi masker di sekitaran Kayu Tangi, Bundaran Kayu Tangi kan Kak?
3: Iya betul.
2: Terus juga kami akan melaksanakan kunjungan ke berbagai sekolah mengenai karhutla ini. Terus dari program kerja Ulun, Ulun didasari dengan, karena Kota Banjarmasin kan kota seribu sungai.
0: Betul.
2: Nah, dan sungai ini berhubungan juga dengan eceng gondok. Dan eceng gondok kalau kebanyakan itu bakal merusak ekosistem sungai yang ada di bawahnya. Karena dia itu bakal menutup vitamin dan oksigen yang ada di dari matahari atau dari atas ke lingkungan yang di bawah, ekosistem yang di bawah sungai. Nah, setelah itu kami berinovasi dengan cara mengambil beberapa eceng gondok atau menguranginya lebih tepatnya, untuk dijadikan pot. Okay. Jadi eco building gitu. Nah, setelah itu kami bisa menjualnya kalau sudah benar-benar bagus untuk digunakan gitu.
0: Oke, okay, didaur ulang dan menjadi uang ya.
2: Iya, betul.
0: Ini menarik banget nih, karena kan kita pada saat ini ya menghadapi kondisi karhutla. Udara kita lagi gak baik-baik aja. Dan salah satunya ada aksi nyata dari Pepelengasi, ya itu tadi berbagi masker ya. Selain berbagi masker, ada lagi atau bisa diceritakan pengalamannya ketika berbagi masker bagaimana?
3: Oke, izin Kak. Pertama berkaitan dengan program yang tadi ditanyakan.
0: Betul.
3: Kebetulan kami dari Pepelengasi Kota Banjarmasin baru melaksanakan kegiatan pemilihan duta Pepelengasi di tingkat kota tahun 2026 ya. Dan terpilihlah 10 duta kan Kak.
0: Okay.
3: Nah, dari 10 duta ini mereka membawakan masing-masing program. Jadi ke depan kami pastinya akan menjalankan semua program yang memang telah direkomendasikan atau telah diinisiasi oleh kawan-kawan duta yang terpilih di tahun 2026 ini. Berkaitan dengan kemarin program kerja kami membagikan masker, jelas rasanya sangat sangat apa ya, susah untuk

0: seperti ini bisa membawa Banjarmasin yang lebih bersih dan lebih maju sejahtera lah.
1: Oke, okay, mengurangi dampak lah ya, karena dengan penggunaan masker kita bisa terlindung dari udara yang kurang baik. Betul. Yang pada akhirnya juga bakal ya, mengganggu kesehatan kita juga, pernapasan kita. Apalagi kan dari dampak karhutlah ini banyak banget ya. Misalnya aja kayak di jalanan, udah banyak banget nih beberapa informasi yang kita dapatkan. Kecelakaan karena jarak pandang kita yang terganggu. Betul. Terus juga ispa, pernapasan, dan itu sangatlah berpengaruh dengan berbagai macam aktivitas, dan bukan hanya sedikit orang yang merasakannya, banyak ini ya, se-Kalimantan gitu, bahkan juga bisa sampai ke negara tetangga. Dan itulah juga saatnya kita bergerak ya, dari anak mudanya dan siapapun itu. Oke, kalau dari kalian sendiri nih ya, sebagai Gen Z, biasanya tuh gak lepas dengan teknologi. Nah, ini kan hari radio nih, salah satu media yang mungkin bisa memberikan cara ya buat kalian untuk bisa bersuara gitu, sebagai ajakan mengenali lingkungan dan juga menjaga lingkungan. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang radio sebagai suara anak muda nih di lingkungan hidup, di lingkungan untuk menjaga lingkungan maksud aku. Oke, bisa mulai dari Jaini.
0: Oke, temanya sangat menarik ya kak, terkait bersuara gitu. Ketika melihat para pemuda saat ini, mereka kebanyakan menyalahartikan makna dari bersuara kak. Karena kebanyakan pemuda bersuara itu adalah ajang penghakiman. Misalnya ketika kondisi Banjarmasin yang per saat 2024 terkena masalah sampah dan saat ini masalah kabut asap, mereka terlalu menghakimi entah itu pemerintah dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kan untuk pemuda ini, cara bersuara itu kan banyak banget ragamnya. Baik itu merekomendasikan policy brief dari analisa kita, rekomendasi kita, apa solusi yang mungkin bisa kita berikan kepada pemerintah, karena kan kita yang tahu faktanya, kita tahu lapangannya. Itu makna dari bersuara, tidak hanya dengan cara menghakimi pemerintah. Karena kalau misal kita cuma menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk cuma sekedar menghakimi, rasa-rasanya solusinya mungkin nanti akan dapat, tapi memakan waktu yang sangat panjang. Dan berkaitan dengan bersuara melalui radio, saya rasa ini adalah salah satu pendekatan yang sangat baik, kak. Kenapa demikian? Karena per saat ini kan masyarakat hampir semua memiliki sosial media gitu. Dan kalau misal kita bicara data, 290 juta total masyarakat Indonesia, kurang lebih 145-170-nya memiliki akun sosial media. Dan ini menjadi salah satu ajang, salah satu pendekatan, salah satu apa namanya, cara yang paling baik, karena hampir semua memakai sosial media di kehidupan sehari-harinya. Jadi saya rasa ketika kita berbicara lewat melalui radio, apalagi memberikan edukasi melalui radio, ini menjadi salah satu bukti kalau misal kita memang peduli terhadap lingkungan.
1: Oke, sebagai salah satunya juga ya, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ini, teknologi semakin modern dan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan berbagi informasi. Makanya juga bukan hanya omong asal omong gitu ya, tapi benar-benar ada isinya. Itu yang dimaksud juga, bukan hanya sekedar penghakiman, tapi benar-benar kritik yang bisa membangun ya. Disampaikan dengan cara yang bijaksana, bukan hanya sekedar kayak menyalahkan, tapi aksinya nggak ada juga. Sama aja dong. Nah, kalau misalnya dari Ayu nih sendiri, bagaimana caranya untuk misalnya kayak kamu sebagai Gen Z nih, apalagi lebih muda ya, dari Jaini ya, mengelola media sosial untuk bisa berperan penting nih mengajak untuk anak muda semuanya, bagaimana cara memanfaatkan media sosial?
2: Dari media sosial sendiri itu bisa menggabungkan dengan ini dari radio kan kak, kayak jadinya media sosial bukan menjadi pengganti dari radio, tapi berkolaborasi lah anggapannya. Karena mungkin menurut Gen Z juga siaran di radio gitu, nah tapi kan bisa kita siarkan lagi di media sosial gitu kak. Jadi di media sosial juga kalau ngomong juga ada isinya. Terus selain mengajak dan mencari solusi juga memiliki dampak yang

0: sangat-sangat sangat-sangat efisien lah kalau untuk di media sosial, karena kebanyakan orang-orang emang pakai media sosial dari berbagai gen gitu.
1: Oke, karena sekarang kita hidup di zaman ketika teknologi. Suara aja itu bisa menjangkau ribuan bahkan juga jutaan orang lewat media sosial ya, dan bisa didengarkan misalnya saja juga melalui radio seperti yang sekarang ini kita siarkan, terus juga bisa dilihat lagi di live streaming YouTube kita, dan itu menjadi salah satu informasi yang tersebarkan dengan hal-hal positifnya atau perlu. Artinya anak muda itu sebenarnya punya ruang nih yang sangat besar untuk menyebarkan pesan positif, dan disinilah media seperti radio juga punya peran untuk memperkuat suara tersebut. Oke, kalau dari Jaini dan Ayu sendiri nih, diberi kesempatan untuk membuat satu gerakan lingkungan khusus anak muda Banjarmasin yang pastinya belum ada di pepelingan sih, ada kepikiran nggak sih satu program lagi gitu, satu sama lain? Ada?
2: Apa ya?
1: Ada ya?
0: Kalau dari Ulun kayaknya kalau misalnya kayak berbagi masker tadi kan menurut Kak Zain kurang kan?
1: Yeah.
0: Jadi bisa juga sambil berbagi vitamin juga, karena kan dari dampak asap ini yang mungkin membuat pusing segala macam gitu. Jadi bisa juga sambil dibarengi dengan berbagi vitamin.
1: Betul, bisa ini dijadikan salah satu opsi juga ya. Apalagi Ayu ini sekolah
0: Keperawatan
1: ya. Jadi pas banget langsung idenya, oh obat vitamin nih. Kalau jadi ini ada lagi gak sih program misalnya diharapkan satu nih, satu gerakan lingkungan khusus anak muda Banjarmasin?
2: Sebenarnya kalau misal baru itu pasti tidak ada sih Kak. Tapi kalau misal kita bicara program, jelas program-program yang masih atau telah dilaksanakan gitu. Misalnya kita benar-benar memilah sampah, karena programnya udah ada dan edaran dari wali kota juga udah ada, tapi masih belum terlaksana dengan baik.
1: Okay.
2: Bahkan juga hal sederhana kita membawa tumbler itu juga harus dibiasakan sebenarnya. Karena kalau misal kita bicara terlalu banyak program, program yang lain atau yang sudah berjalan masih belum benar-benar efektif atau belum benar-benar memberikan dampak yang luas, saya rasa jangan dulu deh.
1: Oke. Lebih memperkuat program yang ada ya.
2: Betul.
1: Bagaimana caranya untuk bisa konsisten dan lebih baik lagi nih ke depannya. Semakin menarik teman perdua, dan sekali lagi buat kamu yang pengen bertanya dengan mereka nih ya, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420, dan langsung aja juga bisa dilihat live streamingnya di Pro2 RRI Banjarmasin di YouTube kita ya. Di kolom komentarnya bisa kamu tanya-tanya juga nih. Setelah ini kita bakal break dulu sebelum closing statement. So, buat kamu jangan kemana-mana. Keep stay aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena penyakit yang dikarenakan keterkaitan manusia dengan faktor lingkungan. Khusus untuk musim hujan, terdapat 4 penyakit berbasis lingkungan yang harus diketahui oleh masyarakat agar dapat dilakukan pencegahan seperti demam berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing. Dengan mempersiapkan dan mencegah beberapa penyakit tadi, diharapkan kondisi tubuh akan tetap baik selama menjalani aktivitas di tengah musim hujan. Tetap konsumsi gizi dan vitamin seimbang, serta menerapkan protokol kesehatan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, Erewan Yermasin, teman terbaik kamu. Masih program yang sama, lingkungan hidup ya teman perlua. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini ya teman perlua, yang muda bersuara 81 tahun, RI 81 tahun menjaga suara. Dan saatnya anak muda bersuara untuk lingkungan. Nah tipsnya nih, sebelum memberikan closing statement, tipsnya untuk anak muda yang masih takut untuk bersuara, apalagi bersuara untuk hal-hal kebaikan lingkungan. Mungkin dari Jaini dulu, baru dilanjutkan langsung dari Ayu ya.
4: Berkaitan dengan bersuara, sebenarnya ini kan udah diatur ya Kak. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 28. Dan di sana sudah disampaikan bahwasanya kita tuh tidak ada larangan untuk bersuara. Dan kalau misal kita kaitkan dengan hal-hal berkaitan dengan persoalan lingkungan, saya rasa penting kita sebagai generasi muda untuk bisa memberikan dampak, memberikan kontribusi, dan memberikan saran yang kritis untuk bagaimana menciptakan lingkungan kita yang lebih bersih. Karena rasanya sayang sekali kita sudah diberikan anugerah kekayaan alam yang sangat luar biasa oleh Tuhan, tapi kita tidak bisa menjaga, malah ikut terlibat dalam kerusakan tersebut.
3: Oke, selanjutnya Ayu.
5: Kalau dari Ulun tipsnya, bersuara dari hal-hal yang kecil dulu, dari lingkungan yang kecil juga, misalnya kayak dari keluarga, dari teman-teman. Kan sekarang juga lagi zamannya teknologi, jadi bisa juga dari media sosial bersuaranya, tidak perlu takut.
3: Oke, singkat saja ya. Tapi memang benar tema perdua, kalau misalnya kamu pengen menegur secara langsung mungkin belum ada keberanian, coba mulai bersuara di media sosial ya. Mulai dari tulisan-tulisan, dengan hal yang lebih kreatif, feeds Instagram gitu ya, yang berkaitan sama lingkungan. Dan itu bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar teman perdua. Oke, satu pesan nih untuk anak muda Kota Banjarmasin terkhususnya juga ya, kenapa kita harus bisa memulai bersuara dan bergerak untuk lingkungan dari sekarang? Jaini?
4: Oke, Indonesia adalah negara atau bangsa yang berdiri tegak atau berdiri seimbang antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah dalam persoalan lingkungan. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, itu adalah pilihan kita. Ketika kita membuang sampah ke sungai, itu adalah pilihan kita. Ketika kita mencemari lingkungan, itu adalah pilihan kita. Dan ketika kita melihat orang melakukan pembakaran hutan dan kita diam, sebenarnya itu adalah pilihan kita. Tapi ketika kita bicara hak, kita juga berbicara mengenai tanggung jawab dan juga kewajiban. Karena ketika kita melihat hal-hal yang tercelat sedemikian rupa, rasa-rasanya dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh entah itu sungainya, maksudnya alamnya, tapi juga dirasakan oleh makhluk hidup, termasuk juga kita. Jadi penting rasanya kita bersama-sama untuk mengulurkan tangan untuk bagaimana menciptakan Banjarmasin atau Indonesia yang lebih bersih. Karena kita adalah generasi yang memang cuma sekedar meminjam tanah ini untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi tolong dengan segenap hati jagalah lingkungan, karena kita tinggal di lingkungan.
3: Okay. Dengan lingkungan yang sehat itu juga bakalan berpengaruh di kehidupan kita yang semakin dilancarkan dan juga sehat juga fisik dan mentalnya. Okay, selanjutnya dari Ayu.
5: Kalau pesannya, kita jangan berhenti di postingan aja, kita juga harus beraksi karena hal-hal kecil tuh berdampak besar untuk kedepannya. Dan kita juga mulai dari hal-hal yang kecil, semisalnya kurang-kurangi pemakaian plastik dan buang sampah dikelola gitu, buang sampah pada tempatnya.
3: Okay. Itulah tadi ya beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Jaini dan juga Ayu, perwakilan dari Duta Papelingasi Kota Banjarmasin ya, tema perlua. Dan ini kalau misalnya dikaitkan sama tema kita pada hari ini ya, mudah bersuara gitu ya, tema perlua. Jangan sampai itu tong kosong, nyaring bunyi juga, banyak bersuara tapi gak ada aksinya. Tapi dibarengi, bersuara tapi dengan aksi yang nyata juga. Jadi ada hal-hal yang memang terlihat ya dan berdampak gitu tema perlua. Sebagai terakhir juga nih, karena ini memperingati Hari Radio ya, dan kami juga sangatlah senang bisa bekerja sama dengan Papelingasih yang selalu memberikan informasi-informasi, tipsnya, bahkan juga memberikan ajakan melalui radio untuk anak muda terkhususnya menjaga lingkungan. Bisa diberikan nih harapannya dan juga kata-katanya dalam memperingati Hari Radio yang ke-81. Dari Jaini dilanjutkan langsung aja nanti kepada Ayu ya.
4: Oke, baik. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, teruslah untuk mengudara dan terima kasih telah konsisten, telah setia untuk memberikan informasi, memberikan segala inspirasi kepada masyarakat. Dan saya pribadi yakin Radio Republik Indonesia akan terus maju dan akan terus memberikan dampak seluas-luasnya.
5: Dirgahayu juga, Radio Republik Indonesia yang ke-81 tetap menjadi suara kebanggaan yang vibes-nya selalu dapat informatif dan makin up to date untuk semua generasi. Sukses selalu dan selalu mengudara.
3: Oke, terima kasih Jaini dan juga Ayu ya. Dan dari obrolan kita pada hari ini, kita tuh semakin belajar juga bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tapi anak mudanya juga punya ruang nih, punya suara dan punya kekuatan untuk membawa perubahan. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah bersuara di media sosial secara langsung, bahkan juga di radio. Dan inilah salah satu bentuk kami ya untuk terus berkolaborasi bagaimana caranya informasi tersampaikan oleh tema perlua semuanya. Oke, sampai jumpa di program Lingkungan Hidup setiap Jumat pagi nantinya. Dan tentunya buat tema perlua, jangan kemana-mana, keep saja aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekali lagi terima kasih Jaini dan juga Ayu.
4: Terima kasih ya.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kondisi udara hingga kini belum sepenuhnya pulih akibat kebakaran hutan dan lahan. Permintaan maaf ini disampaikan Wapres saat meninjau posko penanggulangan karhutla di Banjarbaru Kalsel, Kamis 10 September 2026. Wapres mengatakan pemerintah terus berupaya memaksimalkan penanganan karhutla dan memulihkan kondisi udara di wilayah yang terdampak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Sejak 1 September 2026, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda resmi menempati rumah dinas di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ananda bersama keluarga mulai mendiami rumah dinas yang berada di samping Tugu 0 km Banjarmasin tersebut setelah pembangunan yang dimulai sejak 2024 rampung. Setelah sekitar 10 hari menempati rumah dinas tersebut, Ananda mengaku merasa nyaman. Rumah dinas ini juga telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id, yang mana disampaikan kali ini teman Pro 2 berkenaan akan Gubernur Kalimantan Selatan yang mengingatkan pendamping kafilah MTQ tidak jalan-jalan saat bertugas. Dan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran yang ke-31 nasional di Semarang, Jawa Tengah, Muhyiddin meminta seluruh pendamping fokus menjalankan tugas dan memastikan kebutuhan 56 kafilah Kalsel selama berada di Semarang terpenuhi. Secara khusus, ia mengingatkan pendamping maupun pejabat yang ikut dalam rombongan agar tidak memanfaatkan penugasan untuk bepergian ke daerah lain di luar agenda MTQ. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Request time.

Radio nyermasin teman terbaik kamu. Hai, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa, boleh nih yang mau ngucap-ngucapin, silahkan banget teman Pro 2 ya buat ngucapin untuk perayaan hari radio kali ini yang ke-81 ya. Sekali di udara, tetap di udara. Di segmen pertama kita pada siang hari ini bareng sama Linda sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kamu boleh request via WhatsApp teman Pro 2 ya di 0811511420. Yang mau request di Indonesia internasional boleh banget nih ya. Darinya 0856273132 sekian. Darinya Putri yang request lagunya siapa nih? Oke. Request lagunya Mario Jacklau katanya Semata Karnamu 2. Aduh, galau sekali baru ini. Oke, enggak apa-apa deh ya. Semoga bisa membuat kamu lebih senang untuk mendengarkan lagu favorit kali ini deh ya. Oke, selanjutnya ada Tisa yang ada di Banjarbaru katanya. Kabut asap lagi pekat-pekatnya nih Kak juga di sini katanya. Oke deh, jangan lupa jaga kesehatan ya, pakai masker, minum air putih yang banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Request lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan yang mau request lagu, tunggu apa lagi, langsung aja ke WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Kali ini sudah ada yang request pagi menjelang siang, Kak izin request darinya Maria Elsa yang request lagunya Selena Grace katanya. Boleh Selena ya. Oh, nah, Selena nih. Oke, lanjut lagi. Ada siapa lagi nih di WhatsApp kita yang request lagu kali ini, teman Pro 2 ya. Lanjut. Ada Minase juga yang request sama ternyata Selena Grace ya. Wah, janjian nih sepertinya ya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 masih di 08 11 511 1420. Kali ini darinya Rara di Kayu Tangi request lagu Astaga Bercanda katanya. Boleh.

Pesa nih udah masuk. Sorry banget tadi ketinggalan lagunya It Gitov. Maaf ya, kita puterin abis ini ya. Lanjut lagi dari Nyomarisa 087835292 sekian. Request Paul Arol katanya biar kita jadi kenangan. Dua lagu dulu ya kita puterin teman-teman.

0: terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Broadway dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, silahkan. Nih ada siapa lagi nih? Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini, RRI semakin berkembang luas, semakin baik, dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Banjarmasin, semoga kedepannya semakin sukses, kreatif, dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa. Tapi bagi Lara katanya sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, kenangan indah yang telah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Banjarmasin, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Karena kadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau sekedar disapa oleh penyiar saja sudah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut, semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya, dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga sampai di hati para pendengarnya. Masya Allah, keren banget. Lara Purnamasari, terima kasih banyak atas ucapannya, supportnya, sarannya juga. Semoga RRI Banjarmasin, khususnya RRI Pro 2 Banjarmasin ya, bisa memberikan yang terbaik untuk teman Pro 2.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Request time. The man, the man.

Silakan teman Pro 2 yang mau request lagi tunggu apa lagi, langsung aja ya request di WhatsApp. Nah, ada Lara nih yang request lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku katanya. Oke. Kita puter ini Kesedihanku ya darinya Semi Simorangkir.

Broadway nyerosin teman terbaik kamu. Oke, silakan nanti abis ini gabung ke TikTok ya teman Pro 2 ya. Tetap setia terus di Broadway Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Request. Request time.
3: Teman terbaik.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2 nih ya, silakan mau request, sabar, sabar. Yang mau request lewat TikTok, sabar ya. Satu lagu lagi nih teman Pro2, sebelum kita ke TikTok pada sore hari lagi. Pada pagi ini ya, kita puterin dulu nih requestan darinya Sabrina Leanor ya. Darinya siapa nih, darinya Main ya, terus ada Tami juga nih yang request lagu, sorry Nabila Takia belum masuk ya Tami ya, sorry banget nih, sama Nang Boy lagu Lewat Semesta, terima kasih Kak. Oke deh, kita puterin dulu, ada Sabrina Leanor.

Oke, kita lanjut teman pro 2 ya. Ini ada lagi darinya sis aku nih yang itu Alisa yang request lagunya Hara Jurus gitu, silahkan ya. Yang mau request lagi boleh. Yan apa nih, Dia Malik deh kak. Hah, maksudnya Dia Malik gimana tuh? Ini nggak ada nih, aku cek lagunya nih. Adanya Aku dan Kamu tuh cuman Mahadewi, terus Kotak sama Moka, itu aja nih. Silahkan yang mau request lagi boleh habisnya ya.

muterin requestan dari Nyaya. Nah, di bahasa lama kota ini tak sama tanpamu. Dan Kimpul yang langsung request lagunya Jatuh Suka by Tulus.

Produser Eri Banjir Masin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan darinya Noh tadi ya, yang request lagunya Viera, Jadi Yang Ku Ingin. Abis itu nih ada yang request lagunya JKT48, Sayonara Crow. Ini tadi siapa ya namanya ya, bentar-bentar aku cek dulu namanya ya. Oh, darinya Putra, Putra masih ada ya Putra ya. Oke, langsung kita puterin dua lagu lagi.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Aduh, terima kasih sekali sudah menemani teman pro 2 bareng sama Gaisa tadi ya. Kenapa namanya Gaisa? Ya sudahlah, nanti gak usah kita ceritakan di balik itu semua ya. Lanjut ke requestan aku Purnama tadi ya, yang request lagu atas satu cerita dari Nyarison Padilla. Terus tadi ada C yang request lagunya 5 Seconds of Summer, Teeth.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lagu terakhir di request sama Pantu Bless ya. Kita puterin ada Soulmate dari Nyaka Hitna. Thank you banget buat yang udah request dan tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boone mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boone berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpan lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung akhir bulan Syawal, bulan kelahiran makhluk yang paling mulia dan paling agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita merenung dan menghayati, bahkan merasakan bagaimana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan alam dunia ini, dan bagaimana sikap kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana rahmatun muhdat, aku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam. Maka secara pasti bahwa sebuah nikmat Allah yang sangat besar bagi kita, bahkan bagi seluruh alam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita di alam dunia yang disebut dengan ni'matul wujud, nikmat kehadiran, nikmat keberadaan kita di alam dunia sudah merupakan nikmat yang besar. Namun nikmat yang disebut nikmatul wujud, keberadaan kita di alam dunia ini tidak akan sempurna dan tidak akan bermakna apa-apa, bahkan bisa membawa celaka, kalau keberadaan kita di alam dunia ini tidak beriman, tidak cinta, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kita sangat berhutang jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Keberadaan kita di alam dunia tidak luput daripada sebagai wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara nikmat Allah atas keberadaan kita. Laulaka laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, jika tidak engkau, jika tidak engkau ya Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setelah nikmat wujud yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang besar adalah nikmatul iman. Nikmat beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nikmat iman ini pun
berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kegelapan kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kegelapan kemusyrikan dan kekufuran kepada terangnya iman dan ma'rifatullah, dan seluruh nikmat sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita nikmat, ternyata semua itu adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Al-Khawas dalam sebuah pernyataannya, "Ma min ni'matin wasalat ilaika fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul 'uzma." Apapun nikmat yang sampai kepadamu, baik nikmat yang berupa panca indera, baik nikmat yang berupa rohania, baik nikmat yang berupa duniawiya, baik nikmat yang berupa materi, semuanya itu wasilah. Perantaranya yang besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Oleh karena demikian, sebagai umatnya, selayaknya dan seharusnya, bahkan wajib kita bersyukur atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keberadaan kita atas Rasulullah, berkat Rasulullah, iman kita berkat Rasulullah, nikmat yang kita dapatkan semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, wajib kita berterima kasih dan bersyukur atas nikmat ini. Bagaimana kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hakikinya kita tidak pernah bisa membalas jasa-jasa Rasulullah kepada kita, baik secara pribadi, secara umum, secara dalam kehidupan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita korbankan, tidak pernah pantas sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita merasakan bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya sekedar sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau hanya sekedar hati merasakan, "Ya Allah, alhamdulillah aku dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah semua nikmat yang aku terima ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selebihnya, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur. Lebih sempurna lagi, kita wujudkan dalam sikap, perilaku dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu rasulnya Allah.
Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Rasulullah, pengikut Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah yang sejati. Asyidda'u 'alal kuffar. Hendaklah tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dalam keimanan, tegas dalam akhlak, tegas dalam i'tiqad. Apapun yang sifatnya kufuriyah, kita harus tegas menolak hal tersebut. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi dan menyayangi sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan saling beriri dengki, saling menjatuhkan, saling menghina dan saling merendahkan. Tarahum ruk'an sujada, selalu meraksanakan ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan senantiasa mengharapkan anugerah dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka terlihat jelas dari karena bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kriteria pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Semoga Rabiul Awal, semangat Maulid Nabi, semangat sholawat, semangat cinta kepada Rasulullah selalu membara dan selalu menyala dan selalu berkobar di dalam jiwa kita. Bahkan kita tegakkan nilai-nilai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat utama adalah ruhama ubainahum. Mari kita saling menyayangi, kasih mengasihi, asah, asih dan asuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن

Demikian tadi kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Sabilillah Muthadin Banjarmasin. Kembali bersama dengan Linda di Pro 2 RRI Banjarmasin untuk acara selanjutnya di Pro 2 Sport.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu dan salam olahraga. Siang hari ini di Pro2 Sport bareng sama Linda, kita akan kasih informasi-informasi dari dunia olahraga, teman Pro2. Yang mana untuk informasi olahraga kali ini dikutip dari rri.co.id. Dan untuk informasinya terkait dengan informasi dari dunia olahraga Indonesia, teman Pro2, disampaikan bahwa untuk tim medis Arema FC memantau pemulihan Gustavo Henrique dan Alvendra Dewangga. Progres cedera keduanya diperbarui berkala oleh tim medis, di mana Gustavo dan juga Dewangga berangsur pulih. Arema FC pun semakin lega dan tim medis Arema FC memantau pemulihan Gustavo dan Alvendra. Pemain asal Brazil itu sempat diragukan tampil pada awal Super League. Tim medis memperkirakan Dewangga pulih 3 hari hingga 1 minggu ke depan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Stop Overthinking, karya Nick Trenton hadir sebagai angin segar bagi mereka yang sering terjebak dalam pusaran pikiran berlebih. Buku ini dengan lugas dan praktis memberikan panduan untuk mengatasi kebiasaan overthinking yang seringkali menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Penulis berhasil menguraikan secara mendalam mengenai akar penyebab overthinking, mulai dari pengaruh masa kecil hingga kecenderungan perfeksionisme. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa overthinking bukanlah masalah yang sepele, namun juga bukan hal yang tak teratasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada penyajian solusi yang konkret. Trenton menawarkan berbagai teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran hingga latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh kasus nyata yang membuat pembaca lebih mudah untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka. Buku ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memotivasi pembaca untuk mengambil tindakan nyata. Trenton dengan bijak mengingatkan bahwa mengatasi overthinking membutuhkan komitmen dan kesabaran, namun dengan panduan yang tepat, perubahan positif dapat dicapai. Bagi mereka yang merasa terbebani oleh pikiran-pikiran negatif yang tak kunjung reda, Stop Overthinking adalah teman yang tepat. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan harapan bahwa hidup yang lebih tenang dan bahagia adalah mungkin. Secara keseluruhan, Stop Overthinking adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan gaya penulisan yang santai namun informatif, buku ini berhasil menyajikan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Demikian esensi buku Stop Overthinking karya Nick Trenton.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. PSG meraih kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava dalam Liga Champions UEFA 2026-2027, teman Pro 2. Setelah menang 6-1 atas Slovan Bratislava, PSG akan menghadapi Stade Brest di Ligue 1.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.
2: Bersama Pro 2 teman

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi terakhir di siang hari ini dalam Pro 2 Sport, dikutip dari RRI.co.id, Bayern Munchen yang mengalahkan Bordeaux Klim dengan skor dominan 5-0 di laga perdana Liga Champions yang dimainkan di Allianz Arena Jumat 11 September 2026. Jamal Musiala membuka keunggulan Bayern pada menit ke-47 melalui tendangan voli setelah menerima umpan dari Harry Kane di babak kedua. Bayern menampilkan permainan yang dominan sejak awal pertandingan meskipun baru berhasil memecahkan kebuntuan 2 menit setelah babak kedua dimulai. Itulah tadi informasi terakhir untuk Pro 2 Sports yang hari ini bersama Linda. Terima kasih sekali teman Pro 2. Keep stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kafe tuh pada nengok kita loh.
3: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku ngerasan seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: You know, hidup tuh kadang bisa jadi super nyebelin ya. Tapi setelah gue lihat lagi, gue berhasil tarik satu kesimpulan. Semua

Pro2, sebentar lagi kita bakalan ngobrol di siaran spesial Santai Siang Radio Gak Ada Matinya, spesial HUT RRI ke-81. Pasti sudah tahu banget sama yang namanya The Dandies. Kalau kalian ngikutin Prambors ya dari dulu, teman Pro2 harusnya udah dengerin mereka nih, yang mereka juga akhirnya comeback di bulan Agustus ini tadi. Kita mau ngobrol teman Pro2 sama teman-teman, tapi nanti mungkin sekitar 10 menitan lagi atau 15 menitan lagi, jadi pastiin kamu stay tune aja ya. Aku gak siaran ya guys, aku cuma siaran ambil alih jam 2 dan juga jam 4 aja. Sisanya tetap Kalinda dan juga Gaisa. Oke, jadi pastiin kamu stay tune di Pro Your Machine, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: sampai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dari kita untuk Indonesia.
2: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
0: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2, dan ini kita udah barengan sama The Dandies. Hai, selamat siang.
2: Hai.
1: Gimana? Gimana kabarnya, baik semuanya siang ini?
3: Baik saja, keren banget nih.
1: Kita mau mengucapkan selamat hari radio dulu kali ya, untuk insan radio, untuk kita berempat nih, untuk semuanya teman-teman. Happy birthday buat semuanya, buat aku, buat Pak Darto, buat Cikeni, dan juga Mas Danang. Tadi ya bis
2: so, aku nanya, Kak, kita semua barengan tanggal lahirnya, ya ampun. Kita semua Leo,
1: tapi aku happy banget, maaf ya mengganggu waktu kalian sebentar nih.
4: Enggak. Ini Mas Darto sama Mas Danang benar-benar meluangkan waktunya lo abis sholat Jumat.
1: Makasih ya, spesial nih khusus hari ini. Esok-esok aku nggak ganggu lagi ya, aman aja. Kalau besok
2: selamat ulang tahun RRI.
1: Selamat ulang tahun buat kita semua, Pak Darto, Mas Danang, dan Cikeni. Ini mungkin pertanyaan yang paling biasa banget gitu kan. Cuman kalau misalkan ditanya, kalau kalian pertama kali denger radio tuh di otak kalian dari dulu sampai sekarang tuh apa?
3: Gomblo.
2: Di radio.
1: Oh benar. Benar. Kalau Cikeni,
4: aku kalau denger radio apa gitu ya?
1: Mm-hmm. Sampai sekarang aku gitu. Maksudnya
4: penyiar favorit aku Mas Darto.
2: Yes.
1: Really? Oh, yeah. So sweet. Kalau

0: Danang?
1: Kalau aku azan maghrib.
0: Oh gitu ya, nggak salah juga sih, benar.
1: Coba kamu dengar radio pas Ramadan yang ditunggu apa?
2: Azan maghrib.
1: Tidak peduli, Deaf in the Dark, Pitbull tidak peduli.
2: Benar-benar.
1: Azan maghrib.
0: Real men. Real men. Real men. Real men. By the way, kayaknya.
1: Itu apa?
0: Kenapa?
1: Real men itu apa?
0: Itu biasanya kayak buat di Instagram, real men gitu, benar maksudnya benar
1: oh,
0: gitu.
1: Real men. Ah, kacau deh tuh. Ah.
0: By the way, aku belum kenalan ya, aku Arini ya teman-teman. Jadi.
1: Aku tahu kamu Arini.
0: Siapa yang ngasih tahu? Wah.
1: Kamu.
0: Kayaknya aku sudah dibully satu dunia ya kalau ngenalin nama Arini gitu ya. Terima kasih untuk Kina yang sudah menyatukan Prambors dan juga RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, terima kasih sekali karena banyak banget yang pengen, dan ini pas poster diupload semuanya katanya nungguin kalian bertiga pengen nonton.
2: Jangan ditutupin. Oh, iya. Jangan ditutupin.
1: Sorry. Sorry.
0: Emang harus agak dijilat sedikit gitu supaya kompak gitu. Tapi by the way, kemarin teman-teman RRI Jakarta sudah pada kesana juga ya buat ngobrol-ngobrol.
2: Iya. Betul.
0: Sama teman-teman. Kak, ini nih aku nggak tahu ya, pasti banyak deh yang nanya.
1: Pasti di Jepang ya, Mas Darto. Ya.
0: Banyak yang nanya.
1: Iya
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Juga.
0: Belum.
3: Hari ini kita yang balik nanya dong. Kalau misalnya
0: boleh.
3: Di Banjarmasin gimana radio?
0: Aku harus jujur ya kak, aku happy lihat Prambors comeback karena di sini itu sudah mulai banyak yang mati. Sudah mulai banyak yang off. Kalau di kan aku masuknya Kalimantan Selatan ya secara provinsi. Kalau aku di kota Banjarmasin itu cuma sisa 4 kalau nggak salah ya yang radionya komersil. Jadi termasuk RRI dan 3 radio swasta.
3: Wow. Nah kalau hari ini sendiri apa yang membuat kamu kayak masih semangat siaran?
0: Seru deh. Aku ditanya-tanya aku suka deh kayak gini siarannya. Aku kalau aku dari dulu, dari aku kuliah, BTW aku udah siaran 8 tahun kak. Jadi kalau aku tuh memang suka banget musik, suka banget ngobrol.
1: Bener
0: jadi
1: ini Bang Es Teh Manis, Pak Darto.
0: Kalau misalkan ditanya kenapa bertahan ya, karena mungkin aku ngerasa studio tuh tempat healing gitu loh, enak musik, ngobrol, dengerin musik. Nah masalahnya pas lihat kalian comeback nih, aku juga mempertanyakan dari yang awalnya dulu. BTW kalau Padanang sama Mas Danang, aku jujur ya, aku gak ngikutin yang siaran zaman dulunya. Kalau Cike ini aku ngikutin di DG ITM. Jadi aku dengerin, kalau Cike ini beneran dengerin gak. Tapi kalau Padanang sama Mas Danang ya aku era-eranya di TV sama ya yang right now, yang sekarang gitu.
3: Parah-parah karena kamu gak dengerin dia turun tuh merasa.
2: Oke fine.
0: Tapi aku boleh tahu gak kenapa, apa yang bikin kalian comeback lagi ke Prambors ini tuh apa akhirnya titik baliknya gitu setelah sekian lama. Berarti tanganku bener ya ini berarti ya. Ini memang. Tapi selain itu, kita sedikit deh supaya nggak kelihatan mata duitan banget gitu ya. Sedikit.
2: Danang punya jawaban yang keren banget, Nang.
0: Apa coba, Mas Danang, coba.
1: Jadi, yuk mesti tahu dulu tuh.
2: Aduh, marah.
1: Pulang tuh nggak harus ke bangunan tuh.
0: Okay.
1: Tapi ke ideologi, ke pemikiran tuh nggak masuk tuh. Iya. Jadi, pemikiran Prambors dan juga sekarang kita bertiga tuh sama tuh.
3: Bohong banget, dia yang paling susah. Lu emang udah balikin kontrak?
1: Belum. Bapak udah balikin kontrak, Pak?
2: Gua juga belum megang kontrak sama.
1: Jadi di sini udah tanda tangan kontrak Kenny. Kami berdasarkan handshake.
0: Iya. Yes. Tapi kalian bertiga
3: tapi bangga sekali loh.
0: Kenapa itu?
3: Ini RRI Banjarmasin ini bagus sekali, bisa bikin kayak gini, kita aja enggak.
1: Iya,
2: mari cari ajarin.
3: Bener sih cari ya.
0: Kak jangan gitu kak, kita tertekan ini, pendengar kalian lebih banyak loh.
1: Live di YouTube ya. Kayak resmi gitu kan.
3: Bawahnya tuh ada tulisannya jalan-jalan begitu, bagus sekali loh.
0: Kok jadi kita koreksi teknis gitu ya, seru banget.
3: Iya.
0: Tapi kalau misalkan di zaman sekarang tuh kan kemarin juga ditanya sama teman-teman RRI pusat gitu, tema kita tahun ini tuh adalah mungkin juga radio nggak ada matinya. Setuju nggak emang kalau beneran nggak ada matinya sampai sekarang, walaupun di beberapa tempat atau bahkan di beberapa kota tuh radio tuh sudah banyak yang off, yang seperti aku bilang tadi. Setuju gak tapi kalau memang gak ada matinya?
3: Gimana kak?
1: Saya gak setuju.
0: Kenapa?
1: Pasti ada matinya. pasti ada matinya.
0: Kayaknya aku yang...
2: Iya gak pak? Meleduk ya ini.
1: Meleduk.
0: Kayaknya aku salah ngomong deh. Kayaknya aku salah ngomong.
1: Kamu turun mobil. Enggak benar-benar. Kamu turun mobil. Terus mobil kamu mesinnya kamu matiin, kamu lagi dengerin radio. Mati gak radionya?
2: Mati.
0: Mati sih.
2: Jadi pasti ada matinya, gak mungkin radio gak ada matinya.
1: Gak ada.
2: Ada. Harus ada mesin mati. Mobil mati, radionya mati. Tapi besok nyala lagi.
1: Nyala lagi, gitu aja terus.
0: Udah kita tutup aja ya siaran ini, gak apa-apa ya?
2: Boleh. Hari ini nyerah. Hari ini nyerah. Apa ini kita hari ini?
0: Enggak, bener. Ya, ada gak?
1: Maksudnya radio akan terus hidup sih, akan hidup lagi bagaimanapun yang terjadi sih. Karena kan radio teman... kamu yang bisa kamu cuekin, tapi kita tetap people pleasing dengan terus nemenin kan gitu kan.
0: Betul betul.
1: Kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang loyal sebenarnya. Sayang tapi nggak usah berbalas. Ah, sanggup deh cabut dulu ya.
0: Kok tiba-tiba pergi agak bingung juga ya. Tapi
2: menurut Ukti ini.
3: Kalau saya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, kalau aku sih tadi. Pertanyaannya kembali ya, kenapa mau kembali siaran radio? Karena berasa radio itu seperti rumah kali ya. Karena gimana pun juga yang membesarkan nama kita bertiga, nama aku secara personal itu juga radio. Terus emang aku gak pernah ke radio lain-lain selain Prambors gitu. Jadi kayak pas diajak untuk join tim baru ini plus creative director kami.
0: Asik! Asik!
3: Imam Darto! Jadi kayak langsung... gas,
1: gas ngeng.
3: Kebetulan KPR juga masih lama kan ya, kayak masih
0: inti ujung-ujung UUD ya, ujung-ujungnya ini.
2: Tapi jujur, saya pernah selain Prambors, saya pernah ke radio lain yaitu Radiologi.
1: Wah, wow. Itu namanya juga umur ya Pak.
2: Ronsen ya,
1: Ronsen.
0: Betul, nggak salah.
1: Radiologi,
2: Radiologi. Radio lagi,
0: Tapi by the way, jaraknya Kak Kenny tuh kalau Kak Kenny nggak jauh ya setelah off.
1: Oh jauh dia BSD.
0: Gak dong, jarak gak siarannya aku. Maksud aku jarak siaran dari yang sebelumnya ke yang sekarang tuh berapa tahun?
3: Lumayan loh, aku terakhir kan 2021 tuh waktu sama DGITM, berarti ada sekitar 5 tahun.
0: Tapi,
3: nah kalau mereka nih yang lama.
0: Ya itu maksudku, maksudku lebih lamaan yang di kanan kirinya Cikeni loh. Berapa terakhir kak?
2: Tahun berapa dong?
0: 2011 bukan?
1: Tahun 2012.
0: 2012?
1: 2012 awal.
0: Wah 14 tahun berarti.
3: Ya.
0: Sempet kagok nggak pas siaran lagi nih kalau buat Pak Darto sama Mas Danang, kan lama banget ya, lumayan loh. Ada pasti ada beberapa perubahan. Asik, jago, ngantuk, jago parah.
2: Ngantuk.
1: Selalu kayak gitu kalau sama Mas Darto kayak nggak pernah nggak siaran.
0: Nggak pernah nggak siaran.
1: Jadi kayak siaran terus.
0: Oh. Tapi emang ini apa namanya? Aku mau ngomong apa emang. Tadi? Oh emang, oke. Jadi kalau misalkan siaran, emang yang program dulu tuh bukan pagi ya? Kalau Pak Darto sama Mas Danang?
1: Sore.
0: Oh, kalau
1: Cik... Kenny pagi.
0: Iya, kalau Cik Kenny kan udah terbiasa pagi juga gitu kan, kalau mereka...
3: Betul, tapi rumah aku paling jauh.
2: Lo ngantuk kan mulu tiap pagi lo.
3: Tadi baru bangun tidur. Enggak, tapi dari bertiga ini rumahku tuh paling jauh. Rumahku di Gading Serpong, di Tangerang gitu. Jadi kayak kesini tuh perlu waktu sejam ya, kurang buset, lebih.
0: Jauh banget, tapi demi kaula muda asik. Demi kaula muda asik aja gitu kan. Ini kan format baru tapi ya, live TikTok, on air ngomong, off air ngomong gitu. Ini radio yang versi terbaru gitu. Sempet ngerasa jujur capek gak ngomong sampai dua kali gitu?
1: Aman.
0: Asik, asik Mas Danang, aman aja pokoknya.
1: Live TikTok mah, my life.
2: Danang banget. Danang abis.
1: Sosmed tuh aku banget deh.
3: TikTok.
1: Stick deh.
3: We love you.
1: Kita suka TikTok, kami brand rot.
3: Hari ini kamu live juga gak? Apa cuma di YouTube doang?
0: Atau sekarang, di lainnya? Sekarang akhirnya kita juga live TikTok kak. Cuman memang bukan seproper. Kan kalau kakak-kakak pakai kamera gitu ya. Kalau kita tuh kadang di... handphone atau live PC studio gitu.
1: Tapi kalau pakai handphone tuh lebih raw, lebih dekat juga.
0: Jujur iya, juga. Karena jadi, lebih kayak fast iya kan? To lebih kayak fast to fast gitu. Tapi kan kemarin ramai banget ya gara-gara kalian comeback itu. Itu kan tweets langsung ramai banget, langsung ngebahas kayak orang-orang katanya udah lama enggak dengerin radio. Jadi dengerin radio, dengerin radio lagi. Itu gimana? How do you gimana perasaan kalian lah gitu? Gimana perasaan kalian pas tahu ternyata comeback-nya kalian tuh benar-benar seviral itu. Benar-benar semua orang ngomongin di threads. Karena katanya jadi dengerin radio lagi dan lain-lain. Gimana Cik Eni?
3: Kok lu cuma nanya gua? Yang lain gak bener ya jawabnya ya?
0: Enggak, harus Cik Eni dulu yang memulai, nanti baru dilempar kanan kiri gitu.
3: Oke. Kita lumayan kita lumayan excited dan juga bersyukur kali ya, karena gak nyangka juga banyak yang nge-tag Prambors juga pas itu. Kayak aduh happy deh gara-gara Prambors comeback yang di luar-luar kota ya. Kalau misalnya di Jakarta kan memang sudah banyak lah yang melakukan ini terlebih dahulu gitu.
0: Betul.
3: Nah, tapi ketika Prambors comeback menjadi pionir gitu kan, justru yang radio-radio kecil tuh semangat, ayo dong kita live lagi. Ini kayak Prambors menjadi apa ya, trendsetternya gitu loh.
2: Pemercik
3: ya, betul. Gitu.
0: Jadi saya emang dengan kalau Pak Darto selaku kreatif director katanya, gimana melihat ini, melihat comebacknya The Dandies atau melihat comebacknya Prambors siaran ini, ternyata disambutnya benar-benar wah agak disabotase ya. Melihat comebacknya tuh benar-benar ditungguin dan menjadi viral banget, gimana Pak Darto?
2: Ya kita nggak berharap untuk jadi viral sih, terus juga begitu. Comeback ini kita tuh David comeback.
1: David Beckham.
0: Oh jadi nggak berharap ya? Jadi nggak berharap.
2: Bukan maksud, bukan yang oh harus jadi viral. Enggak, maksudnya viral tuh bonus aja kayaknya kemarin. Tapi kita nggak merasa viral ya maksudnya.
1: Iya nggak.
2: Maksudnya ya karena udah ada yang saudara Ibn ya, teman-teman kita.
0: Radio-radio lain yang udah masih on air juga gitu ya.
2: Betul gitu, terus
1: kayak
2: ya
1: Bahlul, gitu.
2: Iya itu kayak kita kemarin kayak semacam tidur bentar terus kebangun gitu ya. Kebangun terus orang-orang bangun lagi tuh Prambors gitu doang.
0: Tapi kan kalau viral ininya juga bisa jadi masuk banyak kan kalau viralnya lebih baik gitu.
2: Itu benar benernya.
0: Menarik lah gitu, maksudnya jadinya brand-brand juga asik nih kayak Prambors back again gitu. Siapa tahu kan kalian dikontrak apa gitu bertiga dan itu naikin kalian bertiga as a branding. Ini branding ini tuh memang dari dulu enggak sih Kak, The Dandies yang format ini? Atau dulu tuh memang cuman Pak Darto sama Mas Danang?
2: Ini dia tiba-tiba mau ikut nih.
3: Iya, bontot mau ikut. Aku kan disuruh siaran nih, terus gitu aku bilang kayak enggak mau lah kalau enggak siaran pagi gitu. Soalnya aku kalau misalnya siang tuh ada pekerjaan lain kayak
0: asik, sibuk.
3: Jadi kayak aku cuman bisa siaran pagi, aku bilang kayak gitu, mau atau enggak nih gitu. Terus segitu, budgetnya gede kali lah, mahal kali nih berdua gitu. Terus ya udah, akhirnya diajakin dan goal gitu kan. Tapi tiga ini adalah kita emang sudah pernah jadi tim. Jadi kalau misalnya di Twitter sekarang namanya apa sih?
0: X.
3: Di X aku. Bio aku tuh masih tulisan The Dandies Girl.
2: Dandies Darling dia.
3: Dandies Darling. Jadi aku sudah pernah menjadi produser mereka dan sumpah ngurusin mereka tuh susah banget. Ya kan Kina?
0: Sudah di-spill Kina, sudah di-spill. Bahkan mereka tadi sebelum kalian datang dia sudah sabar ya Kak, sabar padahal aku enggak kenapa-kenapa. Mungkin
3: iya kan.
0: Mungkin sabar ya Kin, banyakin minum air putih Kin.
3: Nah tuh belum apa-apanya, nah ntar dia juga sakit pinggang, banyak atraksinya.
0: Tenang aja.
3: Hampir 50 tahun loh.
0: jadi sebenarnya kita siaran ini tuh kita mat atraksi teman-teman selain di studio Prambors ya teman-teman. Biasa kan tiap pagi kan, tadi siaran kan pagi ya?
3: Iya siaran dong.
0: Dan ada yang spesial gak siaran tadi pagi Kak?
2: Estonal.
3: Jangan tidur dong. Oh iya, benar tadi ada Davi Sumbing.
0: Oh,
2: kan itu. Waduh, anak ini.
4: Nah, ada Davi Sumbing, tapi tujuan saya bukan itu, saya pengen jadi nemesis. Iya, tadi itu saya sama Mas Darto sama Kenny itu ngundang Davi Sumbing nyanyi. Terus ada Budi Doremi juga nyanyi. Terus ada Vino Blok M. Kenapa mengundang Vino Blok M? Karena perwakilan Gen Z.
0: Asik.
4: Kenapa mengundang Davi? Karena radio itu punya semua orang. Jadi semua orang boleh siaran. Yeah. Jadi kita kasih kesempatan orang untuk siaran. Dan yeah, kalau Kak Budi Doremi, dia punya lagu yang bagus banget, jadi harus masuk Prambors. Nah kalau ini tupat sayur apa nih? Kalau tempat sayur, kenapa? Tadi ngundang gimana nih rencananya sebagai kreatif director?
2: Ya memang kebetulan Budi Doremi mau launching single barunya, jadi
0: ya,
2: kita
0: dapat undangan ya
2: gratis.
0: Kak, ini sebelum mungkin close banget gitu ya. Ini kan memang seharinya juga hari radio dan lain-lain. Tapi kalau yang dari, kalau mungkin pada Arto sama Mas Danang kali ya, yang ngerasain perbedaan jauh banget radio zaman dulu sama sekarang tuh, yang paling signifikan berbeda tuh apa sih menurut kalian?
4: Kegembiraan bertiktok sih, live TikTok tuh aku suka banget live TikTok. Apalagi aku kan sebagai kelelawar, ya aku kan selama ini di gua ya.
0: Yeah, okay.
4: Jadi aku sebagai kelelawar suka banget live TikTok. I love TikTok. Thank you TikTok. Thank you for ruining my life.
3: Iya, jadi jujur sih kalau misalnya live TikTok tuh agak berat awal-awalnya, dikarenakan kan kita kalau ngomong tuh suka kayak nggak dipikir ya. Jadi
0: terus
3: kita kena band-band terus tuh waktu kayak seminggu dua minggu kita live gitu. Jadi sekarang juga masih mencari
0: ritme. Oh iya sempat ke band
3: restriction bener. Oh.
0: Aku pikir aman-aman aja, tapi memang harus akhirnya harus agak menahan-nahan diri gitu ya sedikit untuk ngomong-ngobrol dan ngobrolnya, apalagi yang di off air mungkin ya.
4: Enggak, sebenarnya kita tuh manner banget.
0: Asik,
4: kita tuh
0: asik deh.
4: Kita kan lulusan John Robert Powell.
0: Asik.
4: Jadi memang manner tuh paling utama buat kita. Jadi kayak nggak tahu juga kenapa itu terjadi. TikTok tuh jadi ngerestrik kita, belum tahu kenapa.
0: Oke.
4: Bodoh anak ini. Jangan.
0: Oke. Ini aku terakhir ya. Aku mau nanya kayak.
3: Jangan.
4: Oh, kalau kamu nggak punya pertanyaan, kita yang nanya.
0: Enggak, bukan gitu. Aku kan kalian mau istirahat nih, karena di siaran pagi gitu loh. Oh,
4: enggak.
3: Ya udah lu lanjut sendiri.
0: Ini kan kalian bertiga ya, selalu.
4: Maka graphic designer kita sastra Rusia. Coba ngomong Rusia dulu.
0: Coba.
4: Ini graphic designer kita.
3: Ijo daun.
4: Oh. Apa nama? Coba bahasa Rusia.
3: Siapa pakai bahasa Rusia?
4: Privet. Privet itu sebenarnya diadaptasi ke Indonesia jadi pre-band. Nah itu.
0: Wow. Pre-band. Jauh banget ya. Terima kasih kakak, siapa tadi namanya? Kak Rusia?
3: Ijo.
0: Oh kak Ijo. Terima kasih kak Ijo sudah bergabung. Tapi aku mau nanya karena kalian bertiga. Tapi BTW format siaran berarti ini baru ya? Dulu kak Ken itu produsernya mereka berarti?
3: Betul.
0: Oke.
2: GTM kamu siaran?
0: Siaran. Jadi aku mau tanya siapa paling ya? Namanya siapa paling?
3: Oke.
0: Siapa yang paling susah berhenti ngomong?
4: Raffi.
3: Bukan dari kita bertiga.
0: Bertiga dong.
3: 1, 2, 3.
0: Mas Danang, kelihatan ya dari siaran ini kita melihat semuanya ya, ada bukti ya. Siapa yang paling sering improvisasi?
2: Nih, 1, 2, 3 nih.
0: Oh.
2: Lebih ke Asbun nih.
0: Improvisasinya lebih ke Asbun ya. Paling Asbun sering bikin yang lain keluar jalur. Tetap ya.
4: Aku tuh gak suka jadi atensi kayak gini. Stop it.
0: Paling siap. Paling siap kalau tiba-tiba ada kejadian random. Maksudnya kayak well prep gitu.
4: Well prep Pak Darto.
3: Saya dong.
0: Yang berarti Kak Cikeni tukang sapu ya? Tukang sapu mereka.
3: Iya. Soalnya kan kemarin aku seminggu sempat gak ada. Terus segitu kalau muda DM aku, Ci boleh tolong gak itu dua laki-laki dibenerin gitu.
0: Dibenerin.
4: Enggak, tapi benar. Di TikTok aja yang banyak yang ngetik Ci Kenny tolong.
0: Oh jadi kehadiran Ci Kenny ini memang sangat dan wajib diperlukan di tengah-tengah Pak Darto dan Mas Danang ini ya.
3: Iya, menetralisir.
0: Menetralisir. Selain Kina ya, semangat Kina. Ya.
3: Kina udah lumayan
4: galak, Kina.
3: Iya.
4: Kina sekarang galak. Buat informasi aja, ada masa produser waktu itu kan Kenny lagi gak ada ya.
0: Terus?
4: Kenny lagi, masa Kina ngomong gini Ken. Anggi dengerin dulu ya. Anggi ikut.
0: Anggi?
4: Hari ini juga dengerin ya. Jadi waktu itu, waktu itu kan gua sama Mas Darto lagi bercanda udah gitu. Oke, kita opening ya gitu. Mas Darto mau pakai headphone, opening apaan men gitu. Opening siaran, Pak. Udah gitu Mas Darto pakai headphone, gua belum pakai. Kina jawab dari pojok ruangan. Opening siaran lo, opening apa? Masa orang tua masa gitu. Coba hari ini, coba ahlaknya di mana?
2: Ini tuh. Pajaran dia nih.
4: Opening apa? Masa gitu. Kacau deh.
3: Emang opening apa?
4: Oh, enggak tahu.
0: Tapi mungkin Kina lagi bad day atau memang yang membuat bad day Mas Danang?
4: Betul. Kita berdua ya.
0: Oke deh, aku lanjut lagi ya. Paling serius sebelum siaran.
2: Paling serius sebelum siaran.
4: Kenny.
2: Mas Darto. Enggak ada lagi.
0: Enggak. Kenny. Santai. Maksudnya serius tuh mungkin kayak udah mulai nyiap-nyiapin bahan sedikit gitu buat mulai.
3: Oh iya.
0: Kina. Oh, produser ya.
3: Jadi Kina itu sehari sebelum kita siaran dia pasti menuliskan kayak rundown gitu ya, apa yang bakal kita omongin.
4: Iya, kayak hari ini.
2: Dan di hari siaran enggak ada yang kita turutin.
4: Betul. Kayak hari ini Kina udah bikin yang kepake cuma setengah jam pertama.
0: Berarti kalau yang paling santai sebelum siaran tiga-tiganya ya. Paling santai sebelum siaran. Paling mungkin mungkin kalau bikin topik karena Kina ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan paling mungkin bikin topik 5 menit jadi 30 menit, maksudnya kayak kalian dikasih topik sama Kina. Kalian jadi bikin ini topiknya jadi panjang banget, kemungkinan antara kalian bertiga siapa?
3: Ya mereka berdua dong. Ini tuh kayak jadi siaran kita tuh kayak apa? Keris. Dia ke kanan, Mas Darto ke kiri, kiri gitu.
4: Aduh kita lu.
3: Jadi sampai kita mencapai topik yang ingin dibawakan tuh kayak wah lama sekali gitu.
2: Kita sebut diri kita Radio Kris, penyiar Kris. Kiri kanan tapi tajam.
0: Wow. Menarik. Tapi guys, pernah gak kepikiran kalau diantara kalian bertiga nih, atau pernah siarannya tuh sendiri? Kan kalau dari awal Cika ini sama di GTM, terus yang di The Dandies awal pada itu sama Mas Danang, gak ada yang sendiri gitu. Pernah kebayang gak kalau sendiri? Kayaknya bisa gak?
3: Aku mah siaran sendiri dulu. Aku udah pernah siaran di 24 jam. Maksudnya kayak dari jam 6 pagi, yang pernah, sore pernah, malam pernah, subuh pernah.
0: Asik.
4: Aku kalau pernah siaran, aku juga pernah siaran sendiri tapi dihentikan. Iya, karena kayak kacau deh.
0: Enggak terkontrol.
3: Dan kacau. Mas Darto itu the best DJ show.
0: Wah.
3: Kamu tuh harus dengerin Mas Darto. Soalnya kan Mas Darto itu dia adalah seorang DJ kan. Jadi dulu waktu pas zaman-zaman kita satu lagu ke lagu lainnya itu masih boleh di mixing, Mas Darto mixingnya keren banget.
0: Wah kita melewatkan kamu masa.
3: Kamu sekarang siarannya mixing lagu gak?
0: Iya single DJ.
2: Tapi lagunya nggak di mixing.
0: Kadang-kadang mixing, kadang-kadang kadang diserahkan ke penyiarnya aja gitu, maksudnya nggak yang diwajibkan banget.
3: Wah Mas Darto dulu kan kalau lagu-lagu dulu tuh banyak outro sama intronya tuh panjang kan. Sama Mas Darto disambung keren banget.
0: Tapi setuju ya kalau zaman dulu radio tuh terkenalnya yang bikin keren penyiar itu yang kayak Pak Darto. Yang maksudnya mixingannya selain ngobrolnya adalah mixingannya.
4: Pak Darto adalah idola kamu.
0: Asik deh.
4: The legendary daging dan desa aja menyerahkan tampuk kekuasaan mereka ke Pak Darto waktu itu kan. Nih gue titip ya, siaran pagi Pak Darto siaran sendiri.
0: Pecah. Pecah banget.
3: Mantap. Kamu juga bisa kan mixing gitu?
4: Oh bisa.
3: Bisa apa?
4: Bisa langsung dari intro lagu lain, outro-nya lagu lain. Soi deh.
0: Soalnya bisa gitu. Makanya dihentikan ya. Oke.
4: Makruh, kalau saya ininya makruh.
0: Tapi kangen gak mixing? Karena kan format siaran kalian kan sekarang dioperatorin kan? Maksudnya yang literally ngobrol doang, gak megang mixer sama sekali gitu. Gak megang alat
3: enggak, siaran. Enggak, soalnya mixer kita susah sekarang.
4: Iya, mixer kita kan susah. berapa M ya?
0: Asik deh. Berapa
4: meter ya?
3: Gedenya.
4: Dan itu tombolnya banyak. Aduh, aku gak bisa bedain tuh buat tombol yang mana. Kayak ya udahlah.
3: Kemarin itu ada momen-momen pas kita awal siaran semuanya bocor.
4: Iya. Jadi
0: aku nonton oh, yang Day One. Ada
3: pasti software. Iya, oh kamu dengerin juga?
0: Dengerin, aku Day One nonton full.
3: Jangankan penyiarnya, orang operatornya aja bingung kan bisa bocor. Gitu. Jadi kayak kita juga deh.
4: Adaptasi software.
3: Iya.
0: Bahkan ini ya, maksudnya bu, anak-anak tekniknya aja masih menyesuaikan lah gitu. Jadi emang.
3: Iya. Tapi untungnya kita cepat langsung radio nomor satu.
0: Tapi nomor satu asik. Tapi jujur, lebih sekarang kalau suruh milih sekarang lebih pengen lebih seru mixing sendiri. Apa kayaknya yang kayak gini aja, siaran ngomong aja.
2: Enakan siaran ngomong karena biar udah ada operatornya. Maksudnya jadi siaran ngomong. Cuma emang kelemahannya adalah harus nyambung banget chemistry antara kita sama si operator supaya timing tuh
0: enggak gitu. Ini enggak kan, patah kalau, gitu ya.
2: Iya, kalau kita mencet sendiri kan misalnya dengar dari ini Maroon 5 terus pecat gitu. Kalau ini kan kadang Maroon 5 si operatornya lagi main HP. Woi, Maroon 5 gepeng, Maroon 5.
0: Setuju. Jadi memang tetap harus sendiri. Apa? Harus nemu chemistry-nya gitu ya supaya enggak patah gitu. Terakhir, ini terakhir beneran nih. Mungkin sudah ditanyain tapi pengen lagi yang versi siaran kali ini. Harapannya bener-bener astagfirullahalazim. Oke.
3: Boleh enggak, Mas?
0: Oke. Astagfirullahaladzim, oke, mungkin harapan terakhirnya ya untuk Akrobatik ini, grup Akrobatik ini gimana harapannya untuk radio ini di HUT 81 RI dan juga Hari Radio Nasional ini, boleh?
4: Aku gak bisa napas.
0: Aku pikir tadi mau atraksi kan.
3: Bisa aja ya, Jaya.
2: Harapannya?
3: R apa?
4: R itu adalah ramai.
3: R-nya lagi?
4: Raya.
2: Iya, indah.
0: Asoy deh. Oke, thank you. Itu aja atau ada tambahin nggak?
4: Semoga radio tetap menjadi teman untuk semua orang dan semua kalangan. Semoga radio tetap bisa menemani kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari.
2: Amin.
4: Dan semoga RRI makin jaya, makin raya, dan makin kaya. Asoy.
0: Asoy, tapi semoga nanti ada kolaborasi-kolaborasi lain ya. Boleh kan ya kalau misalnya nanti ada kolaborasi-kolaborasi lagi apa gitu.
2: Boleh.
0: Oke deh kalau oke. Aku pindah ke sana aja ya. Astagfirullahaladzim. Aku siaran di sana aja apa ya? Boleh enggak?
3: Kan seru kan?
4: Itu
3: ada di sini aja hari ini.
4: Itu adalah kondisi mental kita setiap hari, kita diinjek-injek Kenny. Iya.
0: Gak apa-apa, yeah. Asal gak diinjek-injekin aja.
4: Iya.
0: Oke. Berat juga nih bocor. Oke, aku tutup ya supaya kalian bisa main-main lagi.
4: Jangan. Dari nih.
2: Terima kasih.
0: Foto dulu deh kita buat bisa di capture dulu. Foto. Berempat dulu nanti Kina ikut. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
4: Kina ikut.
0: Kina ikut cepetan jangan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih Mas Dana, Pak Darto, Cikeni. Sorry ya ganggu waktunya guys, waktu istirahatnya maaf ya.
4: Gak ada masalah, we love you RRI.
0: Love, bye-bye. Dah, thank you, selamat hari radio semuanya. Dan Tom Fredo, jangan kemana-mana. Setelah ini bakalan ada Gaisa yang bakal sambung. Nanti jam 4 kita bakal ngobrol sama pendengar yang Fredo langsung di studio. So pastiin kamu stay tune aja terus di Fredo Ngermasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya teman-teman. Jam 3 sore ini balik lagi bersama Geisha. Tadi ya setelah ada Linda yang menemani kalian ya di santai siang. Nah, terus ada juga Arini yang menemani kalian ya tadi-tadi ada di santai siang edisi radio enggak ada matinya nih. Selamat hari tadi ya teman-teman, dan selamat ulang tahun RRI nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam dong teman-teman di sore ceria. Tapi setelah ini, habis ini teman-teman, ada satu jam juga yang Arini bakal nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya, bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Pro 2 FM.
8: Sore, ceria.
9: Sore.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, sekarang kita masuk ke update info lokal ya teman-teman. Katanya nih teman-teman, ada dari perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nih, BKKKBN ya teman-teman, Provinsi Kalimantan Selatan. Ternyata mereka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis nih, MBG ya teman-teman. Program ini juga sasaran untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD nih, MBG 3B, dan dipantau juga di Kabupaten Balangan pada Kamis kemarin ya teman-teman, pada 10 September 2026. Peninjauan ini juga lapangannya menyasar kawasan Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan teman-teman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengoptimalkan pencegahan stunting pada periode 1000 hari pertama kehidupan nih, PHPK ya teman-teman. Kepala perwakilan BKKBN juga Kalsel Lisna Prihatin nih, turun langsung bersama jajaran DP3A, P2KB, PMD Kabupaten Balangan. Pihaknya juga mengawasi ketat higienitasi ini serta pemulihan standar gizi makanan sebelum disalurkan ke masyarakat dan penerima manfaat ya teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya ya teman-teman, katanya juga dari hasil pemantauan itu, Lisna menilai nih alur distribusi ke serta kualitas gizi olahan menu MBG3B ini di Balangan sudah berjalan cukup baik nih teman-teman. Ia juga menegaskan kalau kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu merupakan prioritas utama nih dalam percepatan penurunan stunting teman-teman. Sementara itu juga Kepala Bidang Pengendalian Penduduk KBDP3A nih teman-teman Balangan Munisih ya teman-teman mengapresiasi peran aktif ribuan kader lapangan, sekitar 1400 kader ya teman-teman di TPK PPKBD nih teman-teman, menjadi garda terdepan dalam mengawali keberhasilan program keluarga bencana melalui sinergi kuat nih antara kader lapangan dan BKKNBN, Kalsel, Pemkab Balangan juga optimis sekali nih angka prevalensi stunting dapat terus ditekan secara konsisten. Pemantauan berkala nih akan terus digencar guna memastikan pertumbuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga secara kelanjutan nih teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, langkah peninjauan ini tuh sangat amat bagus banget ya teman-teman. Langkah peninjauan langsung yang dilakukan oleh BKKBN Kalsel bersama Pemkab Balangan merupakan tindakan yang sangat preventif dan sangat tepat nih dalam memastikan kualitas serta efektivitas program pemenuhan gizi sasaran ya teman-teman. Pengawasan ketat juga terhadap kebersihan, higienitas, dan kecukupan gizi nih masakan sebelum disalurkan menjadi kunci utama agar bantuan tersebut tuh benar-benar berdampak optimal banget lah bagi kelompok rentan yang pada periode 1000 hari pertama nih. Selain itu juga keterlibatan aktif sekitar 1400 kader nih di lapangan menunjukkan banget kuatnya komitmen kolaborasi di tingkat tapak yang sebelumnya telah terbukti mampu membuahkan hasil yang signifikan banget dalam menekankan angka prevalensi stunting di daerah tersebut nih teman Prodo. Nah, sekian aja ya teman-teman info lokal dari Gaisa nih. Setelah ini ada Arin ya bakal nemenin kalian 1 jam ke depan di Sore Ciraya Awus, teman-teman Prodo. Tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarbaru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dimaksimalkan termasuk melalui operasi modifikasi cuaca. Gibran menilai kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan yang belum sepenuhnya pulih membutuhkan langkah penanganan secara maksimal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengklaim berhasil menguburkan sekitar 32 miliar melalui pemangkasan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Uang saku itu terkumpul dalam asistensi pembahasan APBD perubahan 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya di informasi terakhir dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarmasin. Jembatan Baniur di Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kini kembali dapat dilalui masyarakat setelah sebelumnya mengalami penurunan lantai sekitar 20 cm pada 2 September 2026. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Rai Bruno teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah jam 4 ya. Sebenarnya aku hari ini tuh libur ya, teman Pro 2, tapi karena demi hari radioku yang sangat kucintai ini, teman Pro 2 ya, akhirnya aku tetap harus siaran. Tadi kita sudah siaran sama The Dendy, sama Danang Darto. Buset dah, itu seru banget ya siarannya teman Pro 2. Aku pusing dengerin mereka ngobrol tuh benar-benar kacau banget, tapi seru. Seru ya, jadi sesuatu yang berbeda karena kita ngobrol sama orang-orang yang jarang banget gitu ya teman Pro 2 bersentuhan dengan RRI langsung. Nah makanya hari ini aku juga pengen ngobrol sama yang selalu setia sama aku dan teman-teman penyiar lainnya gitu ya. Mau ngobrol sama orang-orang yang selalu request by WA, yang request by RRI Digital, request by Instagram, request by TikTok. Nah ya ada 3 orang yang mewakili yang hadir langsung ke studio, pendengar-pendengar, atau kita biasanya sudah pasti bilangnya teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu. Halo guys.
1: Halo. Halo.
0: Gimana, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kenalan dulu dong, kan aku kenal ya. Tapi kalau dari teman Pro 2 yang lagi dengerin lewat on air tuh mungkin gak denger. Betul, kita live TikTok ya, selain live YouTube. Karena mereka ini adalah rakyat-rakyat TikTok. Jadi kita live TikTok-kan juga mereka ini ya. Ada siapa aja dari sini, ada siapa?
3: Aku C.
0: C, nama panggilannya C ya?
3: Nama,
0: boleh gak di-spill nama aslinya apa?
3: Nama aslinya Sarah.
0: Ya Allah jauh. Nyak, Sarah tuh
3: sosmed
0: C lah.
3: Boy, sosmed.
0: Oke, jadi yang lebih terkenalnya biasanya kalau di TikTok tuh, kalau pendengar-pendengar lain tahu C ya. Oke, kalau tengah nih ada siapa?
1: Ada Lingga.
0: Lingga.
1: Lingga Utama.
0: Lingga Utama.
1: Lingga.
0: Biasanya, nah, username kamu sama kan ya, Lingga Utama juga ya?
1: Sama.
0: Oke, lanjut.
4: Halo, aku Diva.
0: Biasa dipanggil Diva. Ini kalau yang di TikTok biasanya apa? Diva Koso ya?
4: Diva Koso.
0: Nah, jadi ini 3 pendengar. Kalau kalian adalah pendengar yang biasa, astagfirullahaladzim, yang pernah ke TikTok, yang sering, pasti kalian sudah gak asing dengan username-username mereka ini. Tapi teman Pro 2, nah hari ini kenapa dihadirkan? Karena kalau kata judulnya tuh, kalau radio tuh tanpa pendengar jadi apa gitu. Nah, aku mau tanya dong sama Lingga dulu deh.
1: Ya, Pak.
0: Lingga.
1: Yuk.
0: Lingga tuh udah jadi pendengar radio atau suka dengerin radio umum ya, bukan hanya RRI gitu. Itu dari kapan?
1: Dari SD sih, Kak.
0: SD?
1: Itu
0: real?
1: Real.
0: Maksudnya tapi kepotong-potong atau memang dari SD sampai sekarang tuh emang termasuk sering lah gitu?
1: Pertama, kan kenal pertama radio kan dari kakek nih.
0: Oke.
1: Okay. Di rumah tuh ya.
0: Ini radionya radio ini ya? Maksudnya radio alat?
1: Radio alat.
0: Radio yang alat itu ya? Oke, okay, oke. Okay. Terus?
1: Jadi tiap pagi tuh pasti dengerin radio, terus kayak berita-berita, kayak berita terkini pasti radio.
0: Ingat nggak radio? Tapi di mana? Di sini apa di luar kota?
1: Di luar kota.
0: Berarti ingat nggak, Lingga, radio mana yang pertama kali didengerin? Radio apa? Enggak ya?
1: Ingat pang kayak.
0: Apa itu?
1: Prambors pang.
0: Prambors-nya ini berarti kamu di Jakarta atau bukan? Prambors yang bukan ya?
1: Bukan.
0: Jauh di mana ya? Solo?
1: Jogja.
0: Oh sorry, Prambors Jogja ya. Oke, okay. Yang sering Lingga dengerin dari SD adalah Prambors Jogja. Nih tuh, yang dengerin The Dendys tadi kita ternyata yang didengerin Lingga Prambors juga, tapi yang di Jogja ya. Kalau Diva, Dev, kalau Diva dari kapan sudah mulai kenal? Kan kalau Lingga termasuk lumayan ya, dari kecil banget, dari SD tuh udah tahu bentukan radio tuh gimana gitu ya. Kalau Diva?
4: Kalau aku itu kebetulan mama itu dulu penyiar.
0: Oh iya?
4: Iya, dulu penyiar.
0: Harusnya mama kamu aja ya aku undang sini ya? Oh enggak ya?
4: Tapi lupa sih nama radionya apa dulu di...
0: Tapi di sini di Banjar?
4: Di belakang Rumah Sakit Bayangkara.
0: Jadi kita mencari lah nih dulu radionya apa? Oh kadakah?
4: Nah itu dulu.
0: Tapi ingatlah radionya itu tentang apa siarannya?
4: Sama kayak request-request lagu.
0: Oh.
4: Sama. Terus dulu itu kalau kata mama, kalau kita tuh kan ada selain request lagu itu ada salam-salam. Nah, salam-salamnya itu kalau nya kita kan langsung nih via TikTok kan, salam sama siapa? Kalau
0: di komen gitu ya.
4: Iya, kalau dulu kata mama tuh kayak beli kertas, terus di kertas itu tuh sekecil apapun tulisannya yang pokoknya dimuat-muatin tulisan-tulisan mereka itu mau salam ke siapa aja. Nanti dibacain sama penyiarnya. Dan satu kertas itu kalau gak salah dihargain 1.000 rupiah.
0: 1.000?
4: 1.000.
0: Bayangin ya Allah, kalau misalkan itu terjadi saat aku sudah kaya pasti ya. Aku hargain 10.000 sekali salam lo. 10 aja yang request 1.000 udah aku maka ya. Tapi aku kayaknya tahu deh yang dimaksud ini. Namanya atensi bukan? Jadi katanya dulu tuh ada namanya atensi teman Pro 2. Itu katanya memang ada, aku selalu denger itu dari penyiar-penyiar atau pendengar zaman dulu. Katanya kalau request zaman dulu tuh mau lagu tuh beli atensi. Katanya gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu kali ya. Itu Diva, berarti dari kecil juga ya?
4: Dari kecil.
0: Udah bahkan mamahmu adalah pelaku radio langsung.
4: Iya.
0: Betul. Kalau Ce gimana, Ce?
3: Kalau ulun dari SD juga. Ini bahasa Banjar atau Indo?
0: Dominasinya Indo kalau bisa, tapi kalau keceplosan enggak apa-apa.
3: Sebenarnya dari SD itu dengerin lupa nama apa?
0: Tapi Banjar.
3: Jakarta kalau enggak salah.
0: Oh, Jakarta. Nah, okay.
3: Terus apa namanya? request gitu kan. Abis itu karena apa namanya sempat nggak dengerin radio lagi, terus
0: sempat vakum gitu ya.
3: Iya, terus karena apa udah makin kesini kan gabut, terus apa ngecek di TikTok, terus Kak Arini lewat TikTok FYP.
0: Oh iya, kamu pertama nontonnya kelas TikTok pas aku siaran.
3: Iya.
0: Ah jangan gitu ah, sumpah, penyiar sumpah. Mana bingkai penyiar favoritku ya, aduh.
3: Nah terus habis itu ya udah dari situ mulai kecantol dengerin radio, mulai ikut-ikut apa request radio.
0: No, oke oke oke. Jadi oh sebenarnya udah dari kecil, tapi sempat ya lumayan lama nggak dengerin lagi.
3: Iya.
0: Kok radio Jakarta? Kamu sempat stay di Jakarta apa gimana?
3: Di Banjar, karena kan dulu apa? Masih namanya masih bocah,
0: oh,
3: jadi
0: kayak okay. Yaudah, streaming yang, streaming gitu ya, berarti oh
3: lagu yang cocok ya udah gitu stay di
0: radio. Oke. Berarti bisa dibilang kalian bertiga tuh apa ya, gak asing sama radio tuh dari kecil sebenarnya udah gak asing gitu ya. Tapi inget nggak pertama kali ibaratnya kalian udah dewasa nih baru ngeh lagi radio? Mungkin memang bener nih kalau kayak Lingga, Diva udah kenal radio dari kecil, tapi pasti ada doang masa-masanya mungkin kayak Ce tadi kayak agak vakum nggak begitu dengerin. Ingat ya start dengerin banget lagi tuh dari kapan? Apakah dari musim-musim orang-orang sekarang udah live TikTok ini atau enggak juga? Atau kalian masih ada tuh di momen-momen apa? Kalau aku nih ya, aku jawab dulu. Aku tuh dulu adalah memang pendengar radio sebelum jadi penyiar. Aku tuh pendengarnya Iswara yang which is dulu namanya iRadio. Aku dari SMA kelas 2 yang benar-benar dengerinnya tuh benar-benar yang kayak tiap malam. Handphone aku tuh ada 2, Android sama Nokia, kan Nokia kecil. Nah, di situ tuh masih pakai sistem SMS kalau mau request. Aku tiap malam request sama mantanku, bebalas-balasan request, guys, aku di situ. Jadi aku hafal banget dulu tuh siaran di Iswara tuh kayak gimana. Nah, aku dari SMA start yang apa ya, aktif lah, sampai akhirnya aku mau kuliah tuh akhirnya cari yang linear sama dunia media. Kalau kalian nih dari tahun kapan? Dari C dulu deh. Dari yang tadi dengerin aku kah atau ada sebelumnya juga sempet dengerin yang udah mulai ngeh banget sama radio lagi gitu?
3: Mungkin dari pas ketemu sama Kak Arini tahun kemarin.
0: Oh baru 1 tahun ini berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi akhirnya aktif banget kan dengerin radio setelah itu, bener kan?
3: Iya, tapi kemarin kan vakum 4 bulan ya guys.
0: Gak apa-apa dong, karena kan lagi isi, iya. Bayangin guys, dia jadi pendengar dari belum ada anak di dalam perutnya, belum ada Debay, sampai sekarang ini siaran lagi bawa Debay di kesana berempat sebenarnya sama Debay di perutnya Ce ya. Iya. Lingga, gimana Lingga? Mulai ngeh lagi dan mulai aktif dengerin lagu radio lagi itu dari kapan?
1: Kalau aktif itu satu tahun terakhir lah.
0: Satu tahun terakhir.
1: Nah, itu
0: juga.
1: Sisanya itu bukannya vakum, dengerin cuman nggak yang
0: intense gitu ya.
1: Paling pas di mobil atau pas sama keluarga gitu nak.
0: Satu tahun ini tapi intens lumayan.
1: Lumayan.
0: Selain apa radio yang kamu dengerin lagi, pas intensitas kamu ini mulai aktif gitu. Kalau saya tadi kan katanya kan dengerin RRI Pro 2 nih. Tapi ini nggak apa-apa ya guys, jawab radio lain karena ini hari radio gitu, aman.
1: Iya.
0: Gimana Lingga? Dari apa yang radio yang Lingga dengerin kan di Banjar juga ada beberapa radio ya? Atau malah radio orang kah? Ada radio apa yang Lingga dengerin lagi?
1: Gen 98 sih kak.
0: Gen 98 ya? TikTok juga ya kamu
1: TikTok.
0: Ngehnya ya?
1: Soalnya banyak, kan saya kan suka musik juga kak.
0: Yes, yes.
1: Jadi
0: kalian pakai aku gak apa-apa ya guys?
1: Iya,
0: walaupun aku tua gak apa-apa sih pakai aku. Ya Allah aku ngaku aja deh aku tua ya teman Pro 2. Gak apa pakai aku aja gak apa-apa.
1: Jadi banyak kayak band-band tuh yang sering diundang di Gen 98. Kayak contohnya semalam Ceylon 7.
0: Betul.
1: Jadi bolak-balik lah antara Gen 98, RRI Pro 2 gitu.
0: Oke, okay. Tadi C juga RRI aja berarti kamu, atau kamu ada sempat nonton radio-radio lain gitu di live TikTok?
3: RRI Surabaya pernah.
0: Oke, okay. Oh kamu pecinta RRI ya?
3: Yes.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Lingga masih agak bolak-balik antara radio swasta Jakarta gitu betul, ya dan lain-lain. Kenapa Lingga akhirnya ke RRI juga? Karena kan katanya, maksudnya aku harus menyadari ya, secara eksistensi itu entertaining sudah pasti lebih banyak di radio swasta.
1: Ya,
0: itu harus diakui sekali dari aku. Nah, kenapa akhirnya juga melipir? Apa karena ada darah-darah Banjar kah mengalir kayak lewat? Ya ada di Banjar masih nih aku dengerin juga atau kayak gimana Lingga?
1: karena penyiarnya asik sih.
0: Asik. Emang siapa kalau Lingga juga pertama kali pas nonton RRI Pro 2?
1: Kak Arini sama yang
0: siapa? Mutia.
1: Ya.
0: Oh, Mutia. Mutia Jahro ya. Dia aduh kenapa sih penyiar betopi sebelah tuh mengganggu ku aja. Oke, lanjut ya. Jadi apa Gen ya tadi ya sama RRI. Ya, akhirnya tapi dari itu memang agak lumayan intens satu tahun ini berarti ya.
1: Lumayan.
0: Oke. Kalau Diva Koso gimana kamu? Kalau yang sudah mulai lagi, yang sudah mulai tua ini, astagfirullah, maksudnya lu remaja gitu maksudnya, baik. Gimana?
4: Kalau yang mulai banget nonton lagi.
0: Bener, itu, nonton dan dengar.
4: Kesalah.
0: Iya, betul.
4: Di itu mulainya waktu COVID, after COVID sih, 2021. 2000.
0: Oh itu intens, udah intens.
4: Iya, soalnya kan dulu waktu masih Unity masih aktif-aktifnya, itu Unity itu boyband Indonesia.
0: Sekarang namanya?
4: Jadi change.
0: Oke, lanjut.
4: Nah, itu dulu itu lagi rame-rame itu nge-hype-nya itu lewat request-request di radio. Jadi kita itu fans-fansnya itu keliling tuh ke radio-radio yang lewat Instagram, WhatsApp, request-request lagu mereka. Dari situlah ketagihan.
0: Asik deh ketagihan ya.
4: Ketagihan candu. Itu sampai sekarang akhirnya.
0: Oke, sebut dong Diva Unity itu radio friend-nya siapa sih sebenarnya?
4: Siapa ya?
0: Siapa? Coba sebut dong Diva.
4: Yang ini penyiar favorit empat itu.
0: Oh iya betul, yes, betul, yes, betul. Yes. Tapi beneran guys, aku jadi kenal Diva ini kayaknya harusnya lebih dulu daripada Lingga dan C, yeah. Karena dia ini adalah salah satu anggota fanbase Unity ini. Jadi Unity ini kemarin pas zaman 2001 itu fansnya
4: lagi rame
0: banyak banget ya, dan mereka tuh lagi rame. Nah kebetulan RRI Pro 2 Banjarmasin tuh sering banget siaran sama mereka. Akhirnya fans ini jadi kenal sama aku as personal gitu, yeah. Ya jadi agak yang berteman. Mereka udah pada selesai ngefans tapi masih berteman sama aku semua gitu. Jadi yeah. Jadi pendengar Pro 2 lah akhirnya gitu, fun fact-nya. Menarik sekali ya dapat teman baru gitu. Nah, tapi dari lika-liku jadi pendengar nih guys, unsur apa sih selain musiknya ya? Kayak Lingga tadi kan, aku setuju sama Lingga. Karena aku juga dengerin radio itu pertama kali dulu tuh karena musik. Aku suka musik juga. Nah, tapi kalau menurut kalian selain musik, unsur apa sih di dalam siaran radio itu yang menarik banget menurut kalian? Ini terlepas dari dia live TikTok atau apa ya, tapi kan formasi siaran itu selalu berbeda sama kita ngobrol biasa. Ya, apa yang menurut kalian menarik banget dari dunia radio? Dari Diva dulu.
4: Interaksinya sih kak, interaksi kita sama penyiarnya itu bisa lama-lama nge-build jadi akrab. Terus selain sama penyiar juga sama-sama sesama pendengar.
0: Sesama pendengar ya.
4: Itu juga akhirnya jadi berteman di luar dari live TikTok atau siaran gitu. Dari situ biasanya dari teman akhirnya sharing-sharing musik, jadi nambah lagi playlist-playlist
0: interaksinya lagi. Gitu ya. Interaksi antar penyiarnya apalagi sekarang dimudahkan dengan TikTok ini ya. Yeah. Dulu kan mungkin kayak interaksi pendengar penyiar itu by saat dua arah tapi delay ya. Maksudnya lewat chat kecuali by phone. Nah sekarang TikTok tuh cepet ya, kita bisa ngobrol langsung. Maksudnya pendengar tanya, penyiar bisa langsung jawab dalam hitungan detik aja, maksudnya gak yang delaynya gak lama banget gitu. Kalau dari Lingga gimana Lingga? Apa unsur apa selain musik ya? Tadi kan Lingga udah jawab musik.
1: Selain musik sih, penyampaiannya sih kak kayak seru sih menurut saya tuh.
0: Beda gitu ya?
1: Kayak penyiar dan pendengar pun asik banget, menurut lu kayak
0: ada interaksi yang beda gitu ya. Kita kalau ngobrol biasa tuh sama kayak ngobrol siaran tuh berbeda gitu. By the way, sorry ibu, kalian nih masih pada kuliah kah atau gimana? Kalau Cek, gak apa-apa, kan gak apa-apa Cek, aman aja.
3: Sudah menikah,
0: tapi masa-masa kejayaan dengerinnya ya udah di tahun-tahun ini pas udah nikah berarti ya?
3: Iya, okay. Karena gabut.
0: Karena gabut, IRT gabut ya, karena ya, sudah.
3: Karena kan sudah tidak bekerja lagi.
0: Iya, karena di profit suami ya, guys.
3: Alhamdulillah.
0: Nah kalau Lingga sama Diva ini masih kuliah nggak?
1: Sudah
0: selesai ya? Sudah. Di masa-masa, tapi kalau Diva berarti di masa-masa kuliah dengerin
4: dari awal
0: radio ya?
4: Kuliah sampai mau wisuda.
0: Astagfirullahaladzim, iya kah?
4: Iya.
0: Ini 2021. Ih, bujar-bujar 2021 sudah lulus lah. Lewat setahun, astagfirullahaladzim. 2025. Jadi sudah lewat lah ya masanya. Tapi menurut tadi Lingga bilang interaksi antara penyiar dan juga pendengar. Mungkin Lingga juga termasuk yang sering berinteraksi ya sama aku dan juga penyiar-penyiar lain. Kalau Ce, apa Ce unsur di radio yang tadi yang menurut Ce ini memang menarik banget selain masalahnya dengerin musiknya ya?
3: Kalau aku sendiri mungkin penyampaian dari penyiarnya gitu. Yep. Penyampaian dari penyiarnya setiap siaran itu ada beberapa yang menarik nih gitu. Terus ya sama juga interaksinya juga gitu. Ada yang apa? Pokoknya penyiar-penyiar yang asik-asik gitu.
0: Komunikasi berarti ya, lebih ke komunikasi. Padahal dulu kalian harus tahu guys, jadi katanya dulu itu radio itu sebenarnya pendengar itu katanya lebih mentingin musik daripada penyiarnya. Kalian setuju gak dengan itu? Karena tadi statement kalian semuanya adalah komunikasi. Berarti ada yang, berarti kalian termasuk yang suka berinteraksi dengan penyiarnya ya, gitu ya. Nah jadi kalian setuju gak statement kalau pendengar-pendengar radio itu lebih suka musiknya daripada penyiarnya? Atau betul atau enggak, kebalikannya atau imbang?
1: Kalau menurut saya sih imbang sih kak.
0: Imbang.
1: Menurut saya pribadi imbang, soalnya kalau penyampaian informasi lewat radio kan sudah juga termasuk cepat juga. Yep. Satu sisi di musiknya gin juga bagus-bagus.
0: Betul.
1: Jadi kalau menurut saya pribadi sih imbang.
0: Musiknya kena, musiknya infonya kena,
1: informasinya
0: gitu
1: ya. Kena.
0: Betul. Kalau Ce gimana Ce?
3: Sama juga jawabannya.
0: Imbang ya.
3: Iya.
0: Diva?
4: Tergantung segmennya mungkin ya.
0: Oh setuju. Oke. Okay.
4: Segmen pasar mungkin ada yang suka lebih suka musiknya atau ada yang lebih suka berinteraksi gitu.
0: Pasti kamu kalau suka musiknya aja pas segmen dialog ya. Ayo dialog, aduh aku gak ngerti nih kayaknya musiknya aja deh. Kalau request time kan sudah pasti full musik ya, maksudnya gak terlalu banyak informasi. Oke deh, kita break dulu teman Prodway, kita bahas lagi, ngobrol lagi sama teman-teman Prodway kita yang ada di studio ini. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus di Prodway Rumah Sin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: sekali Prodo Wirwasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Itu dia tadi lagunya idola mereka nih, Edorama ya, teman Prodo. Tadi lihat-lihat doang, dia kaca gak masuk ya, teman Prodo. Emang ngejebuta, dia ini memang gak mau bekerja ya, teman Prodo. Tapi kita tadi buat ngasih ngobrol sama pendengar-pendengar setianya Prodo ya, teman Prodo. Muak perwakilan, pendengar kita tuh alhamdulillah sekarang banyak. Dan aku happy ya, teman Prodo, karena bener-bener yang pendengar yang bisa dibilang paling absennya cuman sekali dua kali kalau sibuk nih, Dipa kalau jualan, mungkin Lingga kalau lagi kerja, Cek kalau lagi moodnya lagi amburadul ya, baru nggak dengerin gitu. Tapi di zaman sekarang nih kan sosmed juga aktif banget ya teman-teman, TV juga lumayan masih kenceng juga, series YouTube. Kenapa sih kalian masih tetap mencoba gitu untuk nggak apa-apa ya buka TikTok tetap radio gitu yang di play? Apakah karena menurut kalian kayak karena udah nyatu juga kah, deket juga kah sama radio ini yang membuat kalian kayaknya aduh sayang banget nih kalau hari ini nggak dengerin radio gitu, gimana Lingga?
1: Kalau menurut saya sih Kak, selain media lain ya, buatan untuk terutama pas di mobil sih Kak.
0: Ya di mobil
1: kan,
0: ya.
1: Daripada ribet scroll kan mending buka radio dengerin.
0: Nyetir gitu ya.
1: Nyetir.
0: Randomly gitu ya. Aku tahu juga sih kenapa unsur mungkin aku nggak tahu ya, dibenarkan aja kalau misalkan salah ya teman-teman. Unsur yang membuat katanya orang suka radio ini salah satunya adalah selain komunikasi penyiar, kalian tuh akan menemukan momen dimana kalian dengerin lagu seperti favorite music di shuffle, tapi bukan shuffle algoritma pilihan kalian, tapi pilihan penyiar. Nah itu apakah juga kalian nikmati? Misalkan tiba-tiba kayak aduh ini lagunya kayaknya enak deh gitu kan, tapi kan nggak tahu sama sekali nih lagu siapa. Kan ada nggak di momen-momen itu kayak dengerin radio tiba-tiba lagunya kayak enak nih, aku harus tanya gitu misalkan, atau kayak kayaknya aku harus cari tahu nih judulnya apa gitu, ada nggak? Diva mungkin ada nggak di momen itu? Dev
2: ada pasti. Jadi kayak kita kayak sering sih penasaran sama, jadi penasaran sama lagu-lagu yang diputarin sama penyiar selain yang kita request ya. Jadi nambah-nambah playlist jadinya.
0: Jadi menemukan lagu-lagu menemukan, ya, baru gitu ya. Gimana Ce, kalau Ce?
3: Ada juga. Kemarin itu dapet lagu baru, siapa yang lupa nama penyanyinya, tapi pokoknya judulnya ada
0: dapet minggu. Oh, berarti dapet gara-gara dengerin radio.
3: Iya.
0: Apakah termasuk Lingga juga yang di mobil nih sambil nyetir gitu, kayaknya asik deh lagunya gitu.
1: Pasti bang.
0: Pasti ya. Pasti. Bisa kayak kemarin ada yang bilang katanya, kalau aku request nih kemarin gara-gara sering dengerin ini nih lagu siapa namanya, Sabrina Leanur. Salah, Bayangan Cinta yang lalu. Anak magangku nih, anak magang di sini. Mungkin dia sebenarnya bukan pendengar radio yang bukan kakak ini ya, maksudnya anak magang sudah balik. Maksudnya anak magang mereka itu keseringan dengerin kalian request. Mereka di tahap apa? Hafal. Di sebelahku ikut nyanyi terus. Astaga, jago kerancakan. No, mungkin kalian kayak gitu juga kali ya di radio tuh. Sudah terngiang-ngiang gitu. Tapi pernah enggak terbesit di kalian sebelum hari ini? Ya. Dan sebelum kenal aku atau penyiar-penyiar lain, pernah nggak kalian terbesit kayak apalah kalau misalkan ketemu sama penyiarnya? Sekarang mungkin enak ya, lah TikTok muka penyiarnya udah kelihatan. Zaman dulu kita tuh benar-benar literally suara, dengar suara. Penyiarnya juga nggak bisa lihat pendengar ya, pendengar juga nggak tahu penyiarnya siapa. Kalian ada nggak di momen-momen kayak kepo, duh siapalah suara? Atau kalian sudah di tahap yang kalian pas dengerin radio pertama tuh sudah tahu mukanya dan lain-lain kayak itu? Nah, dari Ce gimana Ce?
3: Jujur ada rasa keponya
0: pas juga. Awal-awal tuh
3: pas pertama kali apa dulu tuh masih halus, masih kecil tuh denger radio, suara kakaknya nih nyaman didengar gitu. Nah kayak apalah orangnya gitu
0: pas gitu. Pertama kali ini pas sudah yang dewasa kemarin atau tahun lalu, walaupun lihat di TikTok, pernah nggak kebayang kayaknya gimana ya kakaknya ini kalau misalkan kan ketemu aku nih misalkan, pernah nggak apa ekspektasi kamu pas lihat

0: aku di live TikTok yang sehimpit kecil. Nah, ini kan abisnya naruh HP di sini nih. Sehimpit kecil sama sekalinya ternyata ketemu, kita kan berkali-kali ketemu tuh berapa kali gitu. Gimana, Cek?
1: Apanya nih?
0: Gimana kamu pernah enggak mikirin kayak walaupun lihat muka aku di TikTok udah lihat nih. Tapi tetap mikirin kayak gimana ya kalau ketemu misalnya Kak Arini gitu. Pernah kebayang kayak gitu enggak?
1: Pernah, pernah.
0: Pas kayak, pertama kali kita ketemu di mana ya?
1: Di KCM. Pian apa nganterin apa anuan Kak Gina tuh.
0: Oh, bingkisannya Kak Gusti Gina ya.
1: Iya,
0: oh,
1: itu. Terus okay. Yang kedua di DM, bioskop juga.
0: Tuh catatan ya, ketemu aku di jalan tuh jangan mbak lari. Jadi ada aku pernah ketemu pendengarku, terus dia kayak bilang mendm di IG. Kok tadi melihat Pian tapi pun kada wani menagur kok Pian dikira Pian SKSD. Jangan guys, mungkin aku akan jawab kayak ini. Siapa ya? Pasti aku kayak itu. Karena kan kita belum pernah berinteraksi ya, tapi jawab aja kalau misalkan emang kalian adalah pendengar yang sering, pasti aku jawab ya. Kalau Diva aku sudah lumayan sering ketemu gitu ya. Tapi Bang Dip pertama kali ketemu, ingat lah pertama kali ketemu gitu sama aku, pertama kali tuh kayak apa perasaannya? Maksudnya kayak, oh ini kah penyiar yang so asik itu? Kayak gitu.
2: Enggak sih, kan waktu
0: itu aku enggak sih, iya aja enggak apa-apa.
2: Dulu kan ketemunya biasanya lihatnya cuma di Instagram, live Instagram itu tuh.
0: Oh iya, zaman itu masih live Instagram ya?
2: Instagram sama Kak Holis kalau enggak salah itu dulu lagi.
0: Ya Allah, Holis sudah kada laginya. Maksudnya pegawai-pegawai guys. Pegawai-pegawai.
2: Dari situ terus akhirnya ketemu kan ya waktu Unity-nya yang kesini langsung itu. Kira kayak, ah seseru itu loh.
0: Jangan gitu nah. Kalau Lingga, kita baru ketemu hari ini nah Lingga ya, kayak gimana perasaan Lingga nih melihat bertemu dan ngobrol sama aku hari ini? Jawab yang baik Lingga nih, hari radio Lingga eh.
3: Sama-sama asik sih Kak. Di live asik, okay. Di sini asik juga.
0: Pintar Lingga, kena lah belain lah. Oke sip. Tapi intinya pasti, tapi kalau mungkin penyiar-penyiar sekarang tuh sudah pasti gak sebeda. Menariknya adalah, katanya menariknya adalah mungkin ya teman Prodo juga yang lagi nonton, seneng banget sekarang itu penyiar itu bisa menunjukkan diri. Dulu tuh kayak sok-sok misterius gitu. Aku sebagai penyiar nih, aku juga takut guys. Dulu aku tuh pernah dikirimin makan sama pendengar tapi dia hamba Allah katanya. Makanannya tau lah kayak dua bingkisan gonol kayak gitu nah. Aku gak berani ku ajaki temanku terus ku suruh baca doa selamat. Loh kita kan kertahu loh.
1: Penangkal.
0: Kita kan kertahu. Namanya manusia nih loh niatnya. Jadi daripada kenapa-kenapa baik kita baca doa selamat. Berselamatan tuh pangkal nih kayak makannya banyak soalnya. Gitu. Tapi menurut Bu Anggam, aku gak tahu Bu Anggam pernah mengirimiku makanan atau kada secara hamba Allah lah. Tapi kadang-kadang apa kadang wajib. Tapi pendapat kalian nah, tentang pendengar-pendengar yang suka apa ya, mengapresiate penyiar itu pantas lah menurut Bon Kam. Interaksi itu tuh bisa gak sih sebenarnya pendengar dan penyiar itu jadi teman menurut kalian? Stop! Kita break aja dulu sebentar ya. Nanti kita jawab habis ini teman Pro 2. Jadi pastiin ya teman Pro 2 kamu stay tune aja terus di Pro 2 Banjarmasin. Nah teman terbaik kamu.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Era Ibu Ronyor Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tiba-tiba aku lupa ya, tadi betakun apa yang aku stop tadi ya. Ada kayak inget nih, bisa mengingatkan aku.
3: Apresiasi gak? Apresiasi ke penyiar.
2: Betul-betul, apresiasi ke penyiar. Makasih lah Lingga, keren Lingga ini jadi pengingat kita ya. Apresiasi menurut Buan Kam nih sebagai pendengar, penting gak sih mengapresiasi penyiar tuh dengan bentuk apapun? Dan bisa gak sih sebenarnya penyiar dan pendengar itu jadi teman gitu? Dari Lingga dulu berarti.
3: Kalau bicara masalah apresiasi itu gak harus, cuman bagus aja sih Kak. Soalnya kan cara bentuk komunikasi kan
2: dua arah ya.
3: Dua arah. Dan pertama kan
2: Sorry. Aman?
3: Belum pernah ketemu misalkan nih. Dengan cara memberi apresiasi tersebut bisa kasih sebutannya lah.
2: Bisa mengapresiat lah ya, bisa bikin seneng, bisa support mungkin gitu ya Lingga ya. Oke. Kalau C gimana?
4: Kalau Ulun sendiri mungkin ya karena apa di zaman sekarang ya yang bisa apa sudah mudah untuk berkomunikasi, interaksi gitu. Jadi ya nambah-nambah teman dan apa apresiasi untuk beberapa orang mungkin ada juga ya kadang tuh.
2: Ya, jadi nggak apa-apa gitu ya,
4: aman aja.
2: Oke. Lalu Diva,
5: menurut aku sih kalau nya itu mungkin cara-cara mereka untuk nge-treat penyiar bentuk terima kasih mereka karena selama ini mereka bisa interaksi dengan nyaman, dengan
2: terhibur,
5: asik,
2: gitu
5: terhibur
2: ya.
5: Di siaran, di live kayak gitu. Sebenarnya kalau nya ngasih-ngasih itu kan tergantung kapasitas mereka juga kan, kalau ngasih juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuman mungkin itu bentuk mereka nge-treat penyiar aja sih.
2: Atau yang tadi benar kayak bentuk terima kasih, karena kan biasanya aku ada beberapa tuh baca komen mereka tuh ngasih-ngasih karena terima kasih Kak, aku lagi galau dan lain-lain gitu kan. Setuju dong berarti kalian sama tema aku hari ini kalau radio tanpa pendengar tuh jadi apa gitu, karena pasti kalau ada pendengar pasti ada penyiar gitu. Gak mungkin itu gak ada gitu ya. Penyiar siaran buat siapa gitu kan. Terus pendengar dengerin apa gitu kan. Bisa sih dengerin musik tapi kan tetap dihandle sama penyiar juga. Mungkin terakhir ya harapan teman-teman nih sebagai pendengar di Hari Radio Nasional ini. Dari Diva dulu.
5: Harapan aku sih semoga makin banyak lagi penontonnya, makin banyak yang dengerin, makin banyak yang dengerin, makin luas lagi jangkauannya, segmen-segmennya, supaya jalinan antara penyiar antara penyiar sama penyiar ini
2: makin dekat ya,
5: makin dekat.
2: Aku sudah bilang sama mereka kita meet and greet, juga bilang Edo ya. Maksudnya meet and greet Edo bersama pendengar ya. Kalau Lingga gimana, Lingga harapannya buat mungkin buat Radio Indonesia ataupun RRI Pro Banjarmasin di Hari Radio ini?
3: Kalau harapannya sih yang pasti kan pengen didengerin semua nih, pengen mencakup semua lah Kak. Untuk saat ini ya setidaknya enggak sama kayak anu tadi itu.
2: Oke, enggak sampai kolab gitu ya.
3: Oke,
2: semua orang tetap bisa dengerin radio sampai ibaratnya kalau kalian hari ini masih di umur 20-an, semoga di umur 40 panjang umur amin. Amin. Di 40-50 tuh kalian masih tetap bisa dengerin radio gitu ya Lingga ya.
3: Betul.
2: Panjang umur radionya, panjang umur yang jadi pendengarnya gitu ya. Oke, lanjut ke C, harapannya?
4: Harapannya semoga makin banyak yang dengar juga, terus apa? Banyak yang menikmati musik-musik. Itu aja sih.
2: Gitu ya, lebih banyak yang dengerin radio lah ya intinya. Kalian semoga juga enggak bosen ya dengerin radio sampai hari ini, semoga ya.
4: Amin
2: ya. Aduh, kalau sibuk enggak apa-apa, katanya kak aku sibuk kak, sebenarnya enggak apa-apa, cuma nanti kalau sudah lenggang ingat lagi dengerin radio lagi. Betul?
4: Betul.
2: Oke, thank you teman-teman sudah mau berhadir. Semoga enggak kapok ya main ke Eran Ibro 2 Banjarmasin. Lingga, thank you ya Lingga. Pas banget Lingga di Banjar nih. Kalau Lingga di luar kita enggak bisa ngobrol sama Lingga. Diva, thank you Div. Semoga selalu setia menjadi pendengar Pro 2 Banjarmasin. Ini sebentar lagi kita request time khusus mereka bertiga, mereka bisa request langsung ya. Karena biasanya lewat TikTok tiga-tiganya teman Pro 2. Thank you sekali. Aku pamit ya. Aku besok siaran enggak ya? Libur kayak teman Pro 2. Kita baru ketemu lagi minggu nanti teman Pro 2. Udah cukup melihat aku hari ini ya. Jam 2 tadi, jam 4 terus melihat aku di mana-mana, cukup sudah, aku sudah capek juga melihat bonekamnya teman Pro 2. Arini pamit. Selain ini dilanjutin lagi, balik lagi ke penyiar yang tadi itu ya, itu siapa namanya tadi? Gaisa ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, Arini pamit.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
0: Pro 2 FM.
1: Sore, ceria.
0: Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman. Ini sudah waktunya dan saatnya segmen request time ya teman-teman. Dan tadi udah ada lagunya Justin Bieber, This Is, yang langsung di request pendengar Pro 2 tapi ada di studio teman-teman. Keren banget, ada 3 lagu ya yang request sama pendengar benar-benar kita, tapi di in real life. Ada This Is dari Justin Bieber tadi tuh, terus ada lagi Pamungkas nih, berapa kali kita saling melengkapkan, sama Serba Salahnya Raisa. Tadi This Is di request sama Diva ya teman-teman. Terus selanjutnya ada Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya, di request Pamungkas, di request sama C. Terus Serba Salahnya Raisa yang di request sama Lingga nih teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada lagu selesainya Sabrina Reganor ya teman-teman, yang di request sama Baby Nari di WhatsApp dan di TikTok lebih tepatnya. Nah selanjutnya juga ada Dunia Nanti nih, yang nanti dari Laim Laude, yang di request sama Nang Boy nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman-teman, ada lagu kesedihanku Semi Simon Anggir. Kok lagunya sedih-sedih banget? Ini kok relatable banget? Terus setelah kesedihan tuh tiba-tiba ada lagu Berharap nih dari Edorama ya teman-teman, Crawling Back to You, yang di request sama siapa nih yang request Crawling Back to You? Serius selalu ya teman-teman. Langsung aja kita putarin lagunya.

9,5 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, ada yang request penjaga hatinya Ari Lasso. Siapa sih yang request penjaga hati nih teman-teman? Boleh gak bantu aku scroll-scroll live tweet? Nah, Nang Boy teman-teman yang request penjaga hatinya Ari Lasso. Terus ada juga Februarinya Roni Perlian nih. Siapa yang request Roni Perlian? Ini biasanya Roni Perlian nih ada seseorang yang selalu request ya. Siapa nih Roni? Nih Kimpul ya, langsung aja kita puterin lagunya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama guys, saya bakal menemani kalian sampai jam 7 malam dong pastinya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada lagunya Liodra ya, TG-nya Kau nih. Lalu sedih semua nih, aku sedih deh. Yang request sama Laras ya teman-teman. Terus selanjutnya ada Laskar Pelangi ya teman-teman, yang di request sama Pia. Pia nih teman-teman, lagunya Niji. Langsung aja kita puterin lah lagunya teman-teman berdua.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sebelum lagu terakhir ya teman-teman, untuk menutup request time kali ini, selanjutnya ada nih, ada lagu satu-satunya It Gitafia ya, teman-teman yang di request sama Muhammad Bashir. Terus juga ada Blue Jeansnya Gangga yang di request sama Dustin Girl nih. Nanti ada satu lagu terakhir untuk menutup request time bersama Geisha.

FM。You have reached the voicemail box of

92 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Ini requestan terakhir ya dari Yan, teman-teman. Ada requestannya itu adalah Aduh Rayu dari Yofi Widianto nih, teman-teman. Ini adalah request terakhir, tapi bukan berarti ini adalah jump segmen terakhir. Bukan, karena satu jam ke depan Gaisa bakal nemenin kalian. Setelah Gaisa tuh ada penyiar terfavorit, bukan terfavorit, tapi penyiar selanjutnya yang pasti asik banget ngajakin kalian ngobrol-ngobrol nih, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya, teman-teman, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya cerita aku agak ngerti. Oh my god.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 Radio Manjur Masih, teman kamu, teman Pro 2 masih bareng guys. Ya teman-teman yang bakal nemenin kalian nih teman-teman di satu jam terakhir. Nah, satu jam terakhir ini adalah Irama Sing. Jadi saya bakal ngebawain info-info menarik, unik, dan sambil menunggu azan maghrib ya teman-teman. Dan selamat hari radio nih teman-teman bagi semua yang merayakan. Bagi aku juga karena aku bekerja di radio di RRI. Dan selamat ulang tahun ke-81 nih buat teman-teman, buat RRI. Bukan RRI Banjarmasin, RRI seluruh RRI ya teman-teman. Selamat ulang tahun, semoga nextnya RRI lebih baik lagi, semakin baik lagi, dan semoga informasi-informasinya semakin akurat nih. Dan buat teman-teman berdua, hati-hati di jalan kalau mau lagi jalan-jalan nih teman-teman.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Sorry.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: 95.2 RRI mencermaskan teman terbaik kamu. Tepat pada waktu 18.24 ya teman-teman, saatnya kita mendengarkan azan maghrib bagi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di jam 18.24 tadi ya teman-teman, udah kita mendengarkan azan maghrib bagi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya teman-teman. Jadi buat yang menunaikan, selamat beribadah teman-teman. Jadi tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena Geisa bakal menemani kalian sampai jam 7 nanti ya teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Baby.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarwangsit.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
1: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Pro 2 FM. Sore.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak. Kerjaan. Omongan orang. Hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu. Badan istirahat. Tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu, teman produser selama 5 jam penuh ya, hampir 5 jam penuh guys, sama menemani kalian nih. Setelah tadi ada juga nih live TikTok dan live YouTube lebih tepatnya, teman-teman, sama pendengar-pendengar produser nih tadi, sama Kak Arini ya, teman-teman, bukan sama aku, karena ya Arini adalah populer adalah penyiar terfavorit ya, teman-teman. Nah, Gesa, udah jam 7 ya. Gesa udah mau pamit undur diri karena habis ini ada Febri yang bakal temenin kalian di jaga malam nih, teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM. Teman terbaik kamu, Gesa pamit dulu. Bye-bye, see you, teman-teman, produa. Ketemu lagi besok.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Pencermasan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rasanya lama banget udah gak kayak gak siaran bener-bener teman-teman. Dan malam hari ini barengan aku Febri, yuhu teman-teman, di hari yang membahagiakan ya buat seluruh radio. Karena hari ini juga hari Radio Nasional yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 atau radio yang lagi kalian dengerin saat ini. Salah satunya ya, Pro 2 teman-teman. Nah, di hari yang membahagiakan ini teman-teman, nanti jam 9 kita ada English Corner tuh barengan Besti dan tentunya special HUT RRI ke-81. Tadi juga siang sebenarnya udah, kita hari ini full banget ya teman-teman. Apa yang ngasih ada tuh pagi, siangnya juga ada The Dandies. Aduh, siapa yang nonton teman-teman? Ada Danang, Darto sama Kenny. Nah, tadi sore ada teman-teman Pro 2 yang datang ke sini. Ada C, ada Lingga dan juga Diva kalau enggak salah, untuk ya ngobrol-ngobrol terkait radio tanpa pendengar itu jadi apa? Jadi apa? Prok. Enggak ya, teman-teman ya. Nah, kita di malam hari ini bakal seru-seruan juga dikomenin, enggak bahas terkait radio sih, tapi terkait mungkin di beberapa media atau beberapa industri itu berpengaruh banget terkait AI teman-teman. Nanti kita bahas. Cuman aku mau ngasih tahu dulu kalau selain emang jam 7 ada komenin, jam 8 ada Tim Lo teman-teman, tapi bukan di Pro 2 Banjarmasin, di Pro 2 Jakarta. Music Live Chat barengan Tim Lo. Aduh, siapa yang kenal Tim Lo? Aku sih kenal teman-teman, kenal karya-karya mereka, bukan kenal yang kayak bang enggak ya, enggak kayak gitu teman-teman. Nah, jam 9 baru ketemuan English Corner di Community Talk, terus jam 10 kita request time, baru deh jam 11 santai-santai sambil nunggu untuk besok udah weekdays atau hari libur buat yang enggak, semangat ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
2: Boleh. Ayo,
1: mau kemana tapi?
3: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Nah, menurut riset teman-teman, ternyata dikomenin malam hari ini 60% teman-teman ini perusahaan belum merasakan dampak signifikan dari AI. Memang sekarang ini AI lagi berkembang banget dan makin banyak ya. Kayak ChatGPT, dulu kita mungkin mengenal ChatGPT, Gemini habis itu, terus sekarang ada Cloud dan lain sebagainya. Bahkan beberapa aplikasi-aplikasi kan juga memperkenalkan AI mereka. Adobe pun sendiri yang Photoshop kan ada AI-nya buat yang retouch dan lain-lain. Canva sekarang juga punya AI, CapCut juga. Semua-mua pokoknya udah ya. Dan emang tapi enggak setiap perusahaan teman-teman itu tahu bagaimana mengubahnya menjadi nilai bisnis yang nyata. Jadi ada sebuah studi dari BCG yang menemukan bahwa perusahaan yang lebih maju dalam AI itu melihat pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat dan penghematan biaya 40% lebih besar daripada perusahaan yang masih tertinggal. Jadi ya mungkin dari 60% tadi itu belum tahu tuh cara memanfaatkan AI dengan baik dan benar. Mungkin masih di beberapa divisinya aja, gak semua. Karena menurutku aku terbantu banget buat menyortir data, buat mempercepat ibaratnya punya framework tertentu. Jadi kayak kita tuh udah punya kerangka, tinggal emang bagaimana memoles. Dan idenya juga kan sebenarnya tetap ada promptnya dari kita, tapi ya gimana caranya ibaratnya buat apa ya, mengembangkan dari sana, seperti itu. Ya kumpulan ide-ide orang-orang juga kan data ya kalau AI itu. Tapi gimana menurut teman-teman? Boleh banget gabung di komen ini 0811 5111420 dan juga bisa via Instagram atau TikTok kita di RRI_Pro 2 Banjarmasin.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mat, apa Pak De?
2: Wes malam, Mat. Hemat energi.
1: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
3: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
2: Di medsos sih.
3: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
2: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
3: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
2: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
3: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
4: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh no.
4: Pakai etika dong naik motor.
6: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
9: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
11: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu teman Prodo. Kita masih di komenin ya dan masih bahas-bahas terkait AI teman-teman. Yang mana dari riset ini ada yang bilang kalau 60% dari perusahaan-perusahaan itu ternyata belum maksimal ya, atau bahkan belum merasakan dampak yang signifikan dari penggunaan AI sendiri. Nah, kita baca-baca komen-komennya teman-teman dari Vokatif. Yang mana dari pertama nih, dari Warehouse Homestay. Halo ya. Perusahaannya mungkin belum ngerasain, tapi karyawannya kebantu banget buat beresin kerjaan harian biar bisa pulang tenggo. Ya mungkin di beberapa dari karyawan-karyawan pasti udah mulai nyobain ya, mulai ya kayak tadi ya kataku yang ngebantu banget tuh misalnya nyortir-nyortir sesuatu apa segala macam tuh bikin cepet lah teman-teman. Nah, terus dari Misterian VO, yang enggak bisa digantiin AI saat ini salah satunya mekanik kendaraan. Nah, kita enggak pernah tahu teman-teman ya di masa depan harus ada robot sih ya. Tapi kan sekarang juga mungkin analisis-analisis kayak gitu udah mulai ada yang memakai AI, tapi aku enggak tahu kalau kendaraan sendiri. So, kalau enggak salah emang di beberapa bengkel dan lain-lain itu kan masih menggunakan apa kalibrasi-kalibrasi manual apa pakai emang ada alatnya kayak gitu. Enggak tahu tuh ada AI-nya atau enggak. Correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Terus juga dari mana ya? Ini dari Transkal Antarjemput, katanya manfaat AI ini sangat banyak sekali. Yang saya lihat untuk sementara lingkup operasional kecil tanpa karyawan sebuah sistem itu bisa jalan. Itu benar. Tapi gimana menurut teman-teman?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar, tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam. Mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Masih barengan Febri di Komenin malam hari ini. Dan mungkin di beberapa teman-teman nih ada yang bilang karena emang FOMO aja dari AI, dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang either itu perusahaan gede, perusahaan yang mid, atau mungkin yang kecil-kecil tuh kaget ada AI, semua maunya dipakai AI. Padahal kan nggak semua teman-teman ya, di beberapa bidang tertentu bisa aja belum maksimal tuh memang menggunakan AI, dan tidak semua pekerjaan bisa di AI kan. Tolong banget ya. Itu tuh yang mungkin dicatat teman-teman. Nah, ini dari Ken SR juga bilang kayak diantaranya datanya kurang tepat atau mindset dan ekspektasinya kurang juga, akhirnya penggunaannya jadinya kurang tepat teman-teman. Terus juga dari beberapa lainnya, ini kayak perusahaannya enggak tapi pekerja dan ownernya katanya itu merasakan dampak yang signifikan. Ini ya, di beberapa tadi yang udah kita bahas, kalau ternyata penggunaan AI ini lebih ke personal ya, bukan yang kayak jadi ekosistem yang besar. Tapi menurut kalian gimana? Boleh banget ya digabung di komenin. Tapi kita udah selesai sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau bahas atau mau kirim-kirim pendapat kalian, boleh aja tuh di 08115111420. Abis ini jangan kemana-mana teman-teman, karena kita bakal ketemu sama Pro 2 Jakarta. Kita akan gabung di sana karena bakal ada music live chat ya malam hari. Tapi sebelum itu ada info Pro 2 dulu. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95.5 FM teman terbaik kamu.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, ruas jalan menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Kota Banjarbaru dijadikan para remaja untuk melakukan aksi balap liar. Aktivitas ini mengganggu pengguna jalan dan membuat masyarakat sekitar merasa resah, dan dari pantauan di lapangan, pada Jumat 11 September 2026, aksi balap liar terlihat masih berlangsung sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah remaja menggunakan sepeda motor dan melaju dengan kecepatan tinggi di ruas jalan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, belasan atlet pencaksilat Kalimantan Selatan terus menjalani program latihan rutin di SKP Melawarman Banjarmasin pada Kamis kemarin, pada 10 September 2026. Program latihan rutin ini difokuskan pada peningkatan fisik serta penguatan teknik dalam bela diri. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Mohrani, mengatakan pihaknya telah menyusun program latihan bagi para atlet secara bertahap, dan menurutnya program yang diberikan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dari para atlet.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, bagian umum sekretariat daerah Banjarmasin melengkapi fasilitas rumah sasirangan kreatif untuk menunjang aktivitas dan pelayanan di pusat pengembangan produk sasirangan tersebut. Sejumlah kebutuhan penunjang mulai dilengkapi, diantaranya rak pakaian atau produk, perlengkapan kasir, penambahan daya listrik, serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi tuh udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby.
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot.
2: Alex.
0: Wow, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak di
2: siaran.
3: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku
0: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih.
3: Ya Edit.
0: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
2: Nah, iya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kebalik. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Let's go. Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus let's do you.
0: Enggak, kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di di radio
0: Tit
2: Solo,
0: di Solo ya, ada radio swasta ya berarti ya.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes
0: kayak.
2: Waduh. Kita plesetin tuh.
0: Eh, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran, ya.
2: Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu,
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini nggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya nggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh. Dia.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita nggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
0: Apa solusinya?
1: Apa itu? Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama lah, drama.
0: Oke, okay. Oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Selamat kabar. Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
0: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live.
0: Oh,
2: enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem
1: banget. Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Lapa kita recording aja dulu, okay. Itu pun banyak yang diedit. Mas ini gak boleh ya, iya gak boleh, gak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
1: Oh
0: ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
2: Asik.
1: Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Komblo. ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epit GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun
0: gitu. Oke, okay, benar gitu. Bisa kali dipetik gitarnya
2: jenih.
0: Oke, okay. Asik.
3: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya, asik. Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Ada kok
1: frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Kamu belum lahir berarti?
1: Belum lahir.
3: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh aduh.
1: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
1: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok dia.
3: Pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, iya, mas. Lanjut aja ya.
2: Ya.
1: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget di tahun
3: 97.
1: Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke. Okay.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Enggak bisa rame-rame.
2: Enggak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena enggak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja enggak solid
2: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
2: Ya,
1: kan?
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
2: Maksudnya gimana? Gimana zona kita di itu? Tim lo asik nih, kan gitu nih main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
2: Iya.
3: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu.
3: Nah, dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik. Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
2: Oke. Okay. Banyak Man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang Wan, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan enggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa gua?"
1: Oh,
2: makasih Om.
1: Aduh.
2: Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
1: Bisanya di situ, Mas.
2: Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
2: Kalau kita plusnya ahli enggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dor apa.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya. Yeah. Dulu saya ani.
1: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
1: Oh enggak.
2: Apain? Lotok.
1: Ngerti enggak? Aku aja enggak ngerti kok. Itu dulu. Bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Dia. Oh iya. Yeah.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Lotok itu apa?
2: Lotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
4: apa? Buka apa kebukanya? Tokonya apa?
1: Dadu.
2: Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Sekarang
2: nge-slot.
1: Enggak boleh. Itu jangan dicontoh ya. Ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
4: Betul. Itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
4: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
4: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
4: Ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
4: Yang positif, benar. Wow, oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
4: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
4: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang latih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
4: Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
4: Kita tes.
1: Satu, dua.

0: Alright teman berdua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Yeay. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita gitu. Generasi sekarang juga kok.
1: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
2: Gen Z.
1: Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
1: UNS Solo.
2: Nah, ini sebetulnya
1: dosen.
3: Bukan dosen pembimbing.
2: Tukang kopi. Tukang kopi.
3: Enggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
2: Dia itu umurnya di atasku.
1: Okay.
2: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke. Okay. I see.
4: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
2: Jadi ketemu bikin
3: agak bodoh gitu aja.
2: Enggak ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
2: Cuma agak itulah.
3: Kalau sekarang istilahnya cuti.

0: Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
1: Ya setahun.
2: Itu enggak naik kelas.
0: Itu enggak naik.
2: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
0: Jadi kuliah aku cuti dua semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
0: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
0: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
0: Okay. DO aslinya.
1: Lah saya kan alah gampang.
2: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
1: Nah iya. Kan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
2: Bener.
1: Belum ada surat
2: dikeluarin.
0: Bener. Jangan cuman, kesel ya, jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
2: Sabar untung ya.
1: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
1: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
0: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi Mas.
0: Bikin emosi.
3: Bikin emosi.
1: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
1: Iya. Komal itu apa artinya?
0: Lah Komal aja nggak tahu kok.
1: Iya. Yang live bareng ini nih.
0: Iya.
2: Ramean. Ramean.
0: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
1: Oke. Okay.
0: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
2: Masih kepingin ini ya. Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
0: UNS, terus dalam perkembangannya UMS, UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini di. Terus ketemu Afis.
2: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
0: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
0: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener. Gitu. Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
0: Iya doang. Ini komennya telat deh.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Iya apa maksudnya? Ya, apa?
1: Gua lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu cuman lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik sini.
1: Iya, ya, betul.
0: Yang like.
2: Datanya banyak.
1: Iya, kan. Datanya terlalu
2: benar.
0: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
1: PMR.
0: Nah, abis itu, band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh, sih, sedap. Oh,
0: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
0: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
0: Okay. Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sairnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke. Okay.
0: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
2: Makan
3: dulu.
2: Penting makan dulu.
0: Bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung, setelah kenyang baru setuju.
2: Oh, baru setuju. Oh, gitu ya, Bang gitu ya. Butuhnya makan
1: emang. Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak
2: mungkin. Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya.
0: Pas itu dia udah DO itu.
1: Cuti kan?
0: Iya, cuti.
2: Cuti lagi, bahas lagi ke cuti.
1: Cuti deh. Bukan DO.
2: Oh gitu.
1: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti Mas sampai sekarang.
0: Bener. Oke, cuti.
1: Nah.
0: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
1: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
1: Kan ada yang sudah meninggal.
0: Masih.
1: Pak Ken. Pak Dibyo.
0: Pak Dibyo yang mana?
1: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa kok.
1: Enggak
0: ada
1: nama Pak Dib.
0: Pak Adib.
1: Nah,
0: bukan Pak Dibyo.
1: Kan panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
2: Asik.
1: Dib, sini Dib.
2: Seumuran tuh. Seumuran.
1: Enggak ada batas Mas, jadi sana itu
2: gitu.
1: Yang penting
2: ya, karya kan.
1: Lu ya. Mau manggil gua
0: aku aja seumuran.
2: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke. Okay.
0: T itu tawan.
2: Enggak ini maksudnya.

0: Ya ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak Dewa inisial nama.
0: Ayo benar. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam, tiam lo.
0: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet, Pak. Nasi liwet. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya, benar, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kalau bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang enggak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya. Setuju. Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, si liwet wanu.
1: Aku enggak merasa gitu deh dulu. Kayak enggak merasa dia usul kok.
2: Nah.
0: Langsung
3: aku
0: langsung
3: lagi ingat-ingat. Gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke. Okay.
1: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem
2: di pentas saya di cancel aja dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah benar.
2: Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati ya.
2: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih nyebelin.
3: Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
0: biasanya. Okay. Gitu.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

terima balasanmu. Tanya lagi alamatmu, ternyata kamu juga gak tahu.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
2: Enggak tahu.
1: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
3: Aku rata-rata random, kadang ada lirik ada apapun di Google gitu aku nyanyiin jadi lagu kadang gitu.
1: Oke.
3: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
1: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
3: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
1: Oke,
3: okay, ya. Yeah. Iklan susu, gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
1: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
4: Iya,
1: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
3: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
4: Versi Batak.
1: Versi Batak ya. Coba.
3: Nadanya apa nih?
4: A mayor Teddy.
1: Salah.
3: Pakai mayor.
1: Salah.
3: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Upeng lu kenceng banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini di apa nih di ear
3: itu tahu nggak waktu
1: ini apa namanya
3: headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok, malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan.
1: Dulu
3: hilang.
1: Dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering deh. Pernah
1: di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
3: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar. Bener. Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih.
0: Oh iya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu. Sukses. Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh. Amin. Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat jodoh apa nih? Dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil. Amin. Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben bener. Kalau orang
0: biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana?
1: Maaf segala tingkatku.
0: Emang kita lagi
1: sudah
0: maafkan
1: aku. Sudah deh.
0: Aku segala
1: gitu. Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita Pekanbaru ya. Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lu?
0: Bukan.
1: Jual telur penyu.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya, yeah,
0: lupa. Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Bener, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
2: Bener sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh,
3: kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang.
3: Kurang karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh.
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi gak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya. Itu gak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan gitu. Jacknya kok gak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujungan juga gak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar tarik.
0: Opas itu kamu panik ada jack dimasukin iya. Bas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
0: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
0: Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Apa jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri
0: apa
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: nggak bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda ya.
2: Beda.
0: Dia kreatif beda. Gitu. Yeah, kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana?
1: Gimana?
0: Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Gimana-mana?
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu.
2: Okay.
0: Ikan teri kena bulu.
2: Oh.
0: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan
2: teri.
0: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri, oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas?
0: Iya tapi ikan teri
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you tim lo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Amin. Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
0: tim lo.
2: Bye.

0: lebih di top.
1: Yeay, teman Pro 2. Setelah kemarin-kemarin kita sempat kita di minggu lalu sebenarnya English Corner juga ada ya, teman-teman ya. Nah, malam hari ini kalau kemarin sama teman-teman dari Bado Mengajar, kita sapa-sapa dulu deh yang lama banget enggak siaran.
2: Siapa? Ya?
3: Halo.
2: Long time no see.
3: It's actually not me but Miss Bebe.
1: Miss Bebe. Yeah.
2: It's been 2 weeks. A month.
1: No, yeah, a month.
2: More than a month.
1: More than a month.
2: And, wow.
1: And busy. Also, Miss Bebe is very busy.
2: No, because it's the high season, right? So yeah. I have to go to jungle.
1: Tour guide. Tour guide for everybody. Yep, malam hari ini kita di English Corner.
2: Yay!
1: Gimana kabarnya, Miss?
2: Yeah, in this academy. Why in this economy? Okay. Yeah. I mean, like for the chaos, the earth. Yeah, I think because that we have like a haze, small foggy.
3: Yeah,
2: yes.
3: Something like that.
2: So, alhamdulillah, I'm good.
3: And I got the effect of coughing. A little bit. Mm. Yeah, hopefully.
2: Rain. Yeah, we need rain. Yeah.
1: But there's news that some of province in Kalimantan they got rain before us.
2: But Banjarmasin still waiting.
1: Waiting list.
3: Waiting list.
1: But
3: turun yuk.
1: Yeah, itulah ya. But today we're not talking about rain.
2: Yeah.
1: Kita bakal ngobrol Radio Day.
2: Wow.
3: Ucapin dulu kali ya, selamat hari radio.
2: Selamat hari radio and all the behind the scene, sound and the sweet sound.
3: Semuanya happy
1: Radio Day. Jadi kita hari ini teman-teman Pro 2 spesial banget untuk English Corner-nya ngobrolin terkait radio.
3: Betul.
1: Dan di segmen pertama nih, Word of the Day. Kita malam hari ini tentunya enggak jauh-jauh ya mungkin ya dari radio. Kayak radio sendiri mungkin dari teman-teman yang lihat atau dengerin kayak ya kalau radio di sini kan memang bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi banyak tuh istilah-istilah sebenarnya yang bahasa Inggris banget.
3: Iya, sebenarnya betul banget. Dan bahkan juga apa ya, saking udah melekatnya nih kata ini gitu.
2: Yeah.
3: Kita bahkan pakai buat sehari-hari gitu.
1: Betul,
3: udah
1: betul,
3: kayak
1: betul.
3: Bukan bahasa Inggris lagi jatuhnya.
1: Iya.
3: Iya, contohnya kayak kata broadcast.
1: Yeah.
2: Oh, sekarang tuh geser ya kita tuh broadcast.
1: Broadcast.
3: Atau biasa disingkat BC.
1: BC. Yeah. Aduh, zaman BBM banget.
2: BC
3: ya lagi.
1: BC, TC, ping.
3: Pinnya dong.
2: Iya,
1: nah, itu. Tapi broadcast gitu. Ya emang kayaknya udah lazim banget.
3: Betul.
1: buat.
2: Kayaknya duluan broadcast deh kayaknya.
1: Iya,
3: iya kan? Betul.
2: Tapi sekarang kan emang lagi kata-kata dari dulu tuh kan kayak
1: balik lagi.
3: Betul.
2: Jadi kayak wah, broadcast sebenarnya kita udah lama pakai broadcast.
3: Iya,
2: gitu.
3: benar sekali. Jadi memang broadcast ini sendiri kaitannya dengan radio ya, biasanya radio broadcast atau siaran radio.
1: Siaran radio.
3: Betul. Tapi ternyata broadcast ini juga maknanya enggak hanya di radio aja, tapi juga kayak di
1: very wide.
3: Iya,
2: banyak
3: grup,
2: artinya.
3: Nah, pesan di broadcast kan.
2: Iya.
1: Broadcast.
3: Iya,
1: itu sih kalau mungkin salah satunya ya broadcast dan itu juga udah mencakupnya semua deh, semua hal yang ada di radio. Tapi dari radionya sendiri kan sebenarnya penyiar itu ada kata-katanya ya.
3: Announcer.
2: Wow.
3: Betul sekali.
2: Tapi jujur ya, to be announcer itu one of my dream dulu ya.
3: Kan udah ini dong.
2: Iya, makanya jadi dreamnya kayak list ke list gitu. Oh iya ya.
1: Bucket list.
3: Bukan waiting list.
2: Bukan waiting list.
1: Tuh kayak announcer. What is it again? Kayak
2: on air.
1: Yeah.
2: On air tuh kan juga banyak ya kayak enggak cuma di radio aja ya, on air nih gitu.
3: Yeah. Mengudara.
1: Udara. RRI banget tuh mengudara.
3: Iya, mengudara. Jadi bukan di atas udara ya guys.
2: Mengudara
3: atau lagi live gitu ya.
2: Live juga.
1: Kita lagi live teman-teman. Jadi ada mungkin ini yang mungkin ada teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris dan lain-lain live dan live.
2: Live dan live.
3: Iya. Soalnya tulisannya sama ya kan. L I V E gitu. Tapi kadang apa ya? perbedaan pronunciation-nya
2: yeah.
3: Yang mungkin kadang bikin orang bingung yeah. Jujur dulu waktu kecil bingung sih apalagi pas nonton TV gitu kan
2: yeah.
3: Ada tulisannya di ujung
1: live di ujung, benar-benar
3: dulu kan taunya live itu tinggal gitu kan.
1: I live kan
2: yeah, yeah, live.
3: Zaman kecil dulu kan taunya kok itu tulisannya tinggal gitu kan. Jadi mikir dulu kayak,
1: betul.
3: Ternyata dia punya makna lain yeah. Dan pronunciation-nya juga berbeda.
2: Homopon.
3: Iya yeah.
1: Kan kalau live yang hidup ya itu yeah. Kan L-I-F-E
2: F ya
1: L.
3: Iya, itu ya, kalau yang F itu kehidupan.
1: Kehidupan. Ya,
3: yang sama dengan life itu
2: live.
1: Pakai
2: I live in Banjarmasin ya, gitu ya.
3: Itu
2: I
3: sama banget tulisannya dengan life, tapi ya. Cara bacanya
2: beda.
3: Live. Iya. Okay. Nah, kalau misalkan mau yang live langsung.
2: Iya, siaran langsung lah ya.
1: Live stream.
3: Iya, live stream. Nah, kita biasa bilang live yeah, gitu. Jadi jangan kebalik ya guys ya.
2: Iya. Yeah. Itu agak tricky juga.
1: Nah, itu sih yang
3: mau menyatakan aku tinggal di Banjarmasin. I live in Banjarmasin.
1: I live
3: harusnya.
1: At Banjarmasin.
3: Terus jangan kebalik juga lagi siaran live nih, lagi siaran live.
1: Oh iya. Masa orang disuruh keluar I live.
3: Iya, itu dia. Ya,
2: itu jadi, juga kayaknya agak nyambung ke lip
1: meninggalkan ya.
2: Tapi ini agak panjang lip.
3: Iya, itu perbedaan tulisan lagi. Tapi cara bacanya
2: hampir sama.
1: Kan lip kayak betul. Itu tuh lip mengangkat juga.
2: Iya,
1: itu
2: iya. Tapi itu
3: lip elevator juga.
2: Lip,
1: iya.
2: Lipped, gitu.
1: Lip ada banyak ininya ya.
2: Iya, ada ceh-nya.
3: Ya, itu namanya homofon. Ya.
2: Homofon.
3: Inggris persamaan pronunciation ya.
2: Iya.
3: Tuh.
2: Tapi gitu. Jujur ya kalau makanya bahasa Inggris itu kan kontekstual.
3: Iya.
2: Jadi kita harus tahu dulu depan belakangnya apa nih gitu.
1: Enggak bisa yang tengah-tengahnya doang
2: gak
1: ya.
2: Enggak bisa
3: langsung asal satu pake.
1: Gitu. Benar. Ini dari Yox ada nanya katanya.
3: Apa tuh?
1: Kalau I live life gimana?
3: Apa itu?
1: I live my life.
2: I live my life.
1: Ya betul.
3: Betul. Itu maksudnya ya kita hidup gitu.
2: Hidup di kehidupan kita
3: iya,
2: gitu.
3: Lah. Artinya ya kita hidup dengan kemauan kita, dengan jalannya kita
1: yeah.
3: Gitu.
1: Yeah. Jadi mungkin memang tadi, ada istilah itu. Mungkin yeah. dari kalau speaking kayaknya bakal kelihatan ya, tapi kalau ngelihat tulisannya aja yeah. Belum tahu tuh. Tapi mungkin maksud dan konteksnya yeah, seperti betul. Apa.
3: Tapi itu keren tuh pertanyaannya.
1: Yeah, benar.
3: Ada memang ada istilah, bahkan di lagu pun I live my life.
1: Tapi yeah. Ada mainnya, ini yeah. I live life kayak yeah. Gitu.
2: Yeah. Bagusnya
3: sih ada tengah-tengahnya bisa I live my life gitu
2: Our life. Yeah, mungkin yeah.
3: We live our life.
1: Menarik banget nih. Jadi yeah. dari segala macam, mungkin sedikit istilah dari radio
3: betul,
1: juga.
3: Betul.
1: Yeah. Ya, nyambungnya tadi yang paling susah tadi ya, live life.
2: Live. Makanya kadang kalau kita kayak dengerin orang ngomong ya, kita enggak bisa kayak one by one gitu ya.
3: Yeah.
2: Jadi kayak kontekstualnya ini apa deh, ini yeah, gitu.
3: Harus
2: kan.
3: Tahu dulu.
1: Oke. It's pretty interesting but yeah. We're gonna take a break.
3: Oh,
1: after okay. This song.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: di Tito.
1: So, teman-teman Brodo masih di English Corner malam hari ini. Yay!
2: Yay!
1: What? Oh. Bapak operatornya lupa. Enggak apa-apa kok. Tapi Miss, kita masih ngobrol-ngobrol hal yang sama Radio Day. Tadi kita sebenarnya udah panjang lebar ya, dan udah sampai ke real life-nya juga.
2: Betul.
1: Jadi mungkin udah nyerempet-nyerempet dikit ya terkait English in real life dengan ibaratnya radio itu tadi. Tapi kalau Miss
2: masih ada,
1: banyak sebenarnya. Tapi kalau Miss Sigma sama Miss Bebe tuh masih sering gak denger radio biasanya di...
3: Tapi
2: sekarang radionya bukan lewat... apa sih namanya yang siaran?
1: Frekuensi.
2: Oh, TikTok. TikTok sekarang.
1: Betul.
3: Tapi aku jujur masih denger radio.
2: Masih ya?
3: Iya, karena... Gak tahu ya, karena
1: the vibes-nya
3: beda. Jadi ya, for example nih, kalau aku denger lagu dari radio tuh, vibes-nya beda sama aku punya lagu itu sendiri.
2: Betul.
3: Itu masih kayak kebawa-bawa, karena jujur aku anaknya radio banget dari aku SMP sampai SMA. Itu aku gila denger radio tuh, aku lebih baik gak punya TV daripada gak punya radio.
1: Karena gitu. Radio kan satu bisa dibawa kemana-mana.
3: Iya, satu. Dulu kan handphone juga, kita headsetnya juga yang ibaratnya radio banget.
1: Benar. Kayak masang headphone, earphone buat denger radio. Baru dia nyala biasanya.
2: Iya, itu.
3: Tapi ya itu tadi vibes-nya itu tadi loh, kayak ngingetin aku kayak something agak beda gitu loh. Jadi lagunya kan ku download nih. Soalnya aku denger lagu, terus lagunya aku download tuh beda rasanya pas didengar radio. Itu
2: in
3: secara
2: radio.
3: Random gitu kan.
1: Kita juga nungguin kan ibaratnya dari penyiarnya, the announcer is talking about something and the vibes when you just got called
2: and request
1: talking with the announcer without seeing his or her face.
2: But just knowing the
1: voice. About what is a handsome voice.
3: dulu jujur ya, parah banget kalau malam minggu tuh aku berani gak mau keluar. Kayak kan kalau malam minggu dulu tuh 24 malam jam.
2: Karena saya bukan anak ibu kota.
1: Iya.
3: Tapi sejujurnya dulu tuh kalau nyanyi program malam minggu tuh seru ya.
1: Seru.
3: Kita bisa curhat bareng.
1: Di atas
3: jam 12 ke atas tuh boleh kayak lebih enak
1: request lagu. Udah sendu-sendu vibes-nya.
3: Titip salam. Terus misalnya kayak kita lagi kalau malam minggu tuh ya, aku inget banget tuh di atas jam 12 ke atas tuh sesi kita apa ya, curhat gitu. Jadi kita nelfon on air.
1: We're back lagi. Again.
3: Jadi dulu tuh ada lagunya Call Me Through the Phone, gara-gara radio itu tuh, jadi seru banget.
1: On telephone,
3: by phone. Gak ada kan kita kayak pakai handphone dulu, enggak. Yang tali gitu.
1: Yes, wartel.
3: Itu seru banget.
2: Atau enggak SMS.
3: SMS deh yang paling, tapi ada yang paling ininya, nulis atensi.
2: Apa itu?
1: Nulis ininya kayak di apa ya, bukunya gitu.
3: Atensi kayak... itu tuh kayak kita beli kan. Terus kita tuh nanti setiap hari apa gitu kan kita beli itu. Kita kirim ke radio itu, kita dibacain atensinya.
1: Kayak semacam
2: surat.
1: Kayak bukti hadir.
2: Dulu saya tidak seperti itu.
1: Itu udah lama banget sih.
3: Itu
1: masih buku kuning tuh. Ada buku kuning telepon gede.
2: Buku kuning udah kayak pesantren.
1: Iya, Bu.
3: Iya, dia ada kayak telepon gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Wow. Keren.
1: And then
3: priceless itu loh kayak wow.
1: The vibe and now we're back again at Radio Day. Radio now.
2: Ada sih satu kata yang aku yakin banget teman-teman juga pasti sering kayak Check this out. Kalau mau lebih keren seperti Febri.
1: Check it out.
2: Tapi kalau kita mungkin kayak check it out gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari asal katanya dari check out ya.
1: Check out
2: itu udah beralih makna. Mungkin dalam konteks radio ataupun TV juga ya. Check it out tuh kan kayak kita yuk lihat gitu. Nah, kalau di konteks yang cewek-cewek khususnya, CO.
1: Beli.
2: Itu dia. Jadi memang penggunaannya di radio.
3: Iya agak berbeda ya.
2: Tapi kita juga bisa pakai itu untuk our daily life.
3: Iya gitu. Benar banget.
2: Nah tuh check it out itu guys dari kata check out. Yang kalian masukkan ke keranjang itu.
1: Yeah. Keranjang kuningnya mana kak? Ya tapi benar sih kayak banyak sekarang yang kayak di Banjarmasin aja ya mungkin ya kayak apa bahasa Inggris itu udah nyampur banget ke kehidupan kita.
3: Apalagi kita kan Kalsel.
1: Yes. Kalimantan Selatan.
3: Kamu orang have nggak?
1: Ya itu people lagi benar. People
2: have. Ini ada lagi satu motorikan.
1: Motorikan. Iya.
3: Agak becusen.
1: Becusen. Dan sekarang itu bahkan ya mungkin yang paling terasa lagi adalah orang-orang tua yang mungkin mendengarkan radio lagi tapi via ini ya, via TikTok.
2: Iya. Iya. Itu sering banget sih jujur RRI ini sering banget lewat TikTok sih.
3: Kayak. Enggak cuma yang di Banjar kayaknya.
1: Iya, semua.
2: Iya kan? Iya, dan beda-beda terus tuh.
1: Betul.
2: Kadang Febri, kadang Edo, kadang hari ini gitu. Jadi kayak waduh kayak wow, lewat terus
1: betul,
2: gitu.
1: Betul. And the end of the day memang kayak udah tidak bisa dipungkiri ya, kita belajar bahasa Inggris bisa di mana-mana ya. Kayak radio sendiri punya banyak-banyak hal, kayak alat-alatnya pun sebenarnya juga berbahasa Inggris. Mm-mm. Ini mixer dari dulu enggak pernah tuh orang bilang enggak
2: pengaduk
3: ya, mixer gitu.
2: Ini beda lagi mixernya ya guys, jangan yang di dapur ya. Beda.
1: Mixer, terus juga mikrofon juga sebenarnya. Mic-nya mana?
3: Screen.
1: Terus juga
3: dari headphone. Terus juga sound kata
1: sound,
3: sound
1: system. Benar-benar. Gitu ya. Dari ini juga kan di radio biasanya, Bang suaranya noise.
3: Noise yes. banget.
1: Iya, Bang suaranya noise.
3: Ya, noise banget
1: berisik
3: nih.
1: Berisik atau enggak jernih gitu kan.
2: Iya ya. Dari dulu sebenarnya ya.
3: Kita tuh sebenarnya makainya dari dulu, cuman
2: cuma kita enggak sadar
3: aja.
1: Benar-benar.
2: Belum sadar gaulnya.
1: Belum sadar gaulnya. Betul. Frekuensi sendiri kayak secara bahasa Inggrisnya juga dibaca kan frekuensi ya.
3: Request juga.
1: Iya.
3: Request gitu. Minta-minta
1: enggak. Kak minta lagu dulu, minta lagu dan request lagu tuh beda ya.
2: Iya. Kak minta lagu dong. Apa mau gimana
1: mau dikasih maksudnya filenya nih.
2: Iya, beda banget.
3: Dulu kan pakai Bluetooth ya.
1: Bluetooth has been connected.
3: Iya.
1: Inframerah pernah enggak sih inframerah?
3: Oh, pernah banget.
2: Iya,
1: cuma berapa KB ya?
3: Iya, pakai Enggik rasanya tuh.
1: Iya.
2: Oh, jangan ininya apa sih ada item-itemnya tuh ada deketin.
1: Benar, itu infrared dan teman-temannya. Tapi ya lebih jadul lagi ya radio dulu kan kita enggak bisa minta lagu yang kayak gimana, tapi minta ngerekam sendiri di radio.
3: Iya, benar.
1: Kita punya tap kosong biasanya.
2: Iya.
1: Tuh, tap kosong segala macam.
3: Kangen banget juga. Dulu
2: adem banget kayaknya.
3: Dulu jujur ya, Feb ya, gue setiap kayak ada radio dan maksudnya gue suka lagunya itu ya, kayak misalnya lagu itu. Itu gue ngerekam lagi pakai kaset itu.
1: Iya benar, tap kosong itu kan. Iya, tap kosong.
3: Jadi daripada gue misalnya beli gitu kan,
1: terus disayangin banget. Di kalau nya udah keputar, diputer
3: lagi.
1: Diputer lagi
3: pakai pensil.
1: Iya, dibalikin. Itu pensil gerigi-gerigi itu gara-gara
2: umurnya ya, maaf ya guys.
1: Padahal aku di bawah miss loh. Cuman aku tahu.
2: Aku tahu. Takutnya nonton Gen Z semua.
1: Bener.
3: Ini apa nih gitu kan.
1: Betul.
3: Tapi itu serius sih, zaman itu kayak priceless banget
1: bagi gue. Priceless banget. Iya benar. Radio kayak semuanya dimana-mana orang dengerin radio.
2: Eksklusif
1: gitu banget ya, buat semua-mua itu dengerin radio. Dari yang mungkin di desa sampai yang di kota.
3: Serius bener.
1: Dengan kalimat dulu juga bilangnya request sebenarnya udah.
2: Iya request.
3: Ya. Jujur ya, dulu itu yang paling aku suka tuh adalah cerita radio. Dulu mana ada kayak podcast horor kan. Itu cuma denger di apa namanya di cerita radio.
1: Siapa yang mendengarkan Angling Dharma.
3: Itu parah banget sih kayak
1: Angling Dharma, wayang-wayang itu kan.
3: Tapi Feb ya, sekarang kalau kita lihat kan apa namanya, sekarang kita bisa lihat di TikTok kan. Tapi enggak sepenasaran dulu waktu kita dengar di sini doang.
1: Benar.
3: Jadi dulu tuh kayak ini kok suaranya ganteng banget ya.
1: Ada gitunya.
3: Penasaran nih.
1: Padahal orangnya enggak tahu tuh yang gimana. Yang penting suaranya aja dulu.
3: Iya, enak banget suaranya.
1: Iya, betul. Ini terus juga dari yang mungkin ikutan mama cowok aku dulu ex penyiar radio Pelangi.
3: Wow,
1: lama banget radio.
3: Pelangi lama. Pelangi kayaknya kalau
1: udah enggak ada kok.
3: Iya, udah enggak ada, cuman kan itu khusus dangdut ya.
1: Iya. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi itulah teman-teman, kita habis ini bakal balik lagi dan mungkin langsung kita puterin aja kali ya lagunya.
3: Okay.
1: Song of the day kita hari ini ada.
3: Nah,
1: udahlah.
3: Ya.
2: Check it out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: apa ya, lebih punya personal ya, yeah, personal banget.
1: Ada vibes tersendiri gitu.
0: Aneh, aneh. Padahal kresek-kresek sekarang orang-orang berlomba-lomba jadi jernih. Nah,
2: iya,
0: gitu.
2: Iya
0: ya. Padahal ya, cuman kayak emang denger lagu zaman dulu di alat radionya itu, yeah, emang beda.
2: Tapi jujur ya, ada di konten TikTok tuh yang misalnya kita dengar tuh kan kayak radio ini yeah, gitu, terus lagunya tuh lagu yang Angie yang itu kayak
1: yang mana?
0: Angie Carvalho.
2: Bukan, Angie ini, aduh, gue lupa lagi.
1: Drive.
0: Angie.
2: Itu kan, terus kan lagunya, iya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu deh, pokoknya intinya. Kok gue kayak balik ke zaman gue waktu SMP ya gitu, iya gitu kayak
0: band-band ya, gitu. Bener-bener. Yeah. Kayak emang kalau dari radio sendiri ya, kalau yang 80s banget tuh kan lebih banyak soloist, udah di 90-an band semua tuh, sampai yang emang 2000-an ya, kayak erat-eratnya tuh emang sama band-band,
2: ada band,
0: iya.
2: Iya,
0: Ceylon Seven juga bahkan mengenalkan
2: lagunya
0: lewat radio.
2: Lewat radio bener. Tapi waktu itu yang lagi hit di zaman gue itu radio lagunya Ceylon Seven tuh yang Pejantan Tangguh.
0: Oh, Pejantan bener itu.
1: Sama lagu ini juga sih dulu yang lagu paling debut memorable tuh lagunya Tangga.
0: Oh, Tangga. Oh,
1: Tangga. Iya, yang bener. Andai saja apa?
2: Ya, andai saja.
1: Nah, itu wah, itu saat sih.
0: Betul.
1: Saat mantap banget.
0: Tapi
1: sih,
0: kayak emang kita tuh akhirnya kan dulu nggak ada ya kayak DSP sekarang, kayak YouTube pun juga nggak yang aktif. Kita taunya lagu mah dari radio.
1: Kalau nggak radio di TV biasa.
0: Bener.
2: Ada tapi juga jarang di TV gitu kan. MPT Ampuh dulu.
0: Iya, MTV Ampuh. Dengan VJ dulu kan bilang VJ ya. Visual apa ya, aku lupa. Visual Joki kalau nggak salah namanya.
2: Tapi gue tetap into ke radio sih. Iya banget vibesnya.
0: Karena di radio satu kayak kita tuh nungguin bener kayak dan juga personal attack-nya itu tadi sih.
1: Betul,
0: kayak setiap
1: kalau,
0: lagu kan
1: lagu kita yang kita request gitu ya dikabulin gitu ya,
0: dengan ceritanya kayak kita emang lagi galau nungguin, terus naro lagu misalnya Avril Lavigne nih Wish You Were Here banget, dibacain dulu tuh intronya sebelumnya kayak ada
2: ini lagunya tentang ini gitu.
0: Kayak ini dari Bebe di Banjarmasin. Nah, dia
2: kenapa Be gitu,
0: iya kenapa Be kok galau gitu, kok galau gitu sih hari ini biasanya yang seru-seru kok hari ini Wish You Were Here banget lagi kangen siapa sih doi ya, terus baru tuh mulai lagunya
1: asik banget
0: serius. Nah, itu sih
2: gue kangen nih.
0: Tapi kan masih sebenarnya sekarang cuman emang interaksinya sih, interaksi
1: sekarang udah banyak distraksi juga.
0: Kita nonton di TikTok juga distraksi di handphone banyak banget, chat lah apa segala macam,
1: kayak terlalu banyak teknologi sekarang.
0: Benar, benar.
1: Jadi nggak berasa se-eksklusif dulu mungkin vibesnya.
0: Betul. Dan kalau Bring Me to Life tadi ya dari Evanescence, mungkin kebanyakan orang apa ya, lebih ke kadang-kadang ada yang asbun banget nyanyiin liriknya. Yang penting mirip.
2: Yang penting mirip zaman dulu ya.
0: Zaman dulu.
2: Tapi dulu waktu yang kita on air telepon itu tuh seru tau mah. Kayak kita kan rebutan sama orang kan buat masuk itu. Ngedial itu
0: terus, terus dan nungguin gitu. kayak nungguin emang nih misalnya kita lagi ngomong nih terus ini udah mau selesai ngetik tuh nomor.
2: Dan pas Allah masuk tuh lo gugupnya marah banget sih. Ini dari dulu kan nama gue Ungu ya.
1: Ungu.
0: Nama pena.
1: Nama pena dulu. Lingkaras ya dulu ya.
2: Enggak. Gue kan suka warna ungu aja.
0: Jadi kadang-kadang kita pakai alias.
2: Alias gitu. Tapi alias. Orang-orang
1: nama
2: pada tahu.
0: Iya. Nah, nama panggung sendiri kalau istilah di ini di bahasa Inggris sebenarnya apa sih? Stage name.
2: Udah, atau nickname gak sih?
0: Nickname mungkin ya. Karena kan biasanya kadang-kadang di radio sendiri gak semua penyiar itu pakai nama aslinya.
2: Nama asli gitu benar.
0: Iya, ada aliasnya.
2: Iya, mungkin kayak misalnya namanya tuh kayak disingkat kayak L atau apa gitu kan.
1: Ya. Nanti bisa tuh dong. Saya ini Karina gitu.
0: Karina banget ya.
1: Karina Espa gitu
2: misalnya ya.
0: Agak jauh sih cuman ya tapi biasanya kayak gitu atau mungkin yang mendekati sama orang itu misalnya dia boy item lebon ya. Item misalnya gitu.
2: Iya dulu gitu sih.
1: Terus ini penasaran juga kenapa jadi ungu Miss Bebe? apa filosofinya?
2: Karena
1: itu?
2: Dulu emang aku suka warna ungu kan ya. Hmm. Oh. Terus aku tuh dulu pakai Sogun ungu, parah banget sih. Gue dia iya parah banget. Iya.
1: Jadi itu ya.
2: Sampai gitu jadi tapi kan waktu itu ungu juga lagi hits-hitsnya.
0: Lagi hits, bener.
1: Nah, nama, nyanyiin dong lagunya dong.
0: Dan demi nama.

0: itu mau itu mau buat
1: udah,
0: itu,
1: iya.
0: Itu kan dulu kan ABG inget kan
1: ya, film ini
0: cantik banget. Ah,
2: jadi bukan senja ya,
1: bukan senja dulu, tapi lembayung di ungunya sih. Banyak sih kalau udah ngomong cerita radio dengan iya, lagunya sih. Dan emang ngomongin song of the day kayak itu tuh udah radio banget. Kayak dari penyiarnya, dari apa sih pendengar. Tuh sih, dan tadi juga bahkan sekarang kan akhirnya orang-orang tuh ngelihat behind the scene.
0: Iya, yes. Siapa nih gitu
2: kan.
1: BTS.
2: Ya. Tuh kata sorry gua salah paham tuh. Kan sebenarnya duluan behind the scene
1: bener.
0: Iya, benar.
2: Dan akhirnya disingkat BTS. Orang
1: BTS.
2: Jadi BTS. Tapi kan bisa bikin salah paham juga.
0: Iya ya, BTS.
1: Bangtan Street Boys.
2: Boy group dari Korea padahal betul. Bukan. Maksudnya BTS itu ya behind the scene. Jadi juga informasi juga ya buat teman-teman teman Pro 2 mungkin ada yang belum tahu nih. Jadi BTS itu bukan cuman boy group Korea aja ya.
1: Tapi behind the scene.
2: Betul. Atau di balik layar gitu ya.
1: Dan bahkan yang aku sadar ya, kita radio tuh udah dari bahkan bahasa Inggris pun radio, bahasa Indonesia pun juga tetap sama.
2: Radio.
0: Memang banyak
2: radio. Apa ya? Serapan dari bahasa Inggris juga sih kata-kata Indonesia ini ya.
1: Apalagi streaming juga kan ya.
0: Gue sampai sekarang bahasa Indonesia streaming tuh apa sih gitu.
2: Iya kan?
0: Jadi kayak lebih iya kan?
1: Bener sih, kadang-kadang kadang kita agak gimana ya kalau lagi ngeliatin KBBI, loh kok ada ya kata ini?
2: Iya, kayak lebih asing ya.
1: Siaran ada, langsung.
2: Ada itu apa sih yang baru tahu itu kayak Naratama gitu. Naratama itu VIP.
1: VIP.
2: Iya,
1: ada kata-katanya kayak
2: ternyata lebih luring.
1: Daring. Siaran daring katanya.
2: Iya,
0: itu kan baru-baru yang siaran daring itu kan baru yang pandemi itu kan.
1: Pandemi, luring daring segala macam. Jadi kayak ya banyaklah teman-teman. Dan mungkin kalau Miss Babe sendiri, kalau tadi kan kita mungkin sama-sama milih ya Evanescence dengan Bring Me To Life ya, karena mungkin masih tahu semuanya. Kalau Miss Babe sendiri, song of the day for Radio Day.
0: Okay, mungkin for me is Green Day.
1: What?
0: Itu yang
1: Wake Me Up when September.
0: Dan satu lagi, MCR.
1: Oh, MCR.
0: Yang itu yang
1: I don't love you.
0: Nah itu parah banget sih.
1: Kelihatan di mukanya tuh ada love you ya. I don't love you. Yeah. Kalau Miss Hikmah.
2: Okay.
1: What about Miss Hikmah?
2: I think it's Umbrella-nya.
0: Ya itu salah satu sih. Tapi itu udah yang kesini-sini
1: Yes.
2: Karena jujur dulu mungkin Miss Bebe karena mungkin ngikutin banget dulu ya yang lagu-lagu zaman dulu tuh lebih relate sementara kalau saya pribadi lagu zaman dulunya lagu Mansur S.
0: tolong.
1: Tapi itu ada juga loh Miss. Di radio ya, kan. Sidul, Rano Karno.
0: Jadi dia tuh dulu tuh ada kayak ritme timenya gitu. Pagi khusus dangdut gitu. Siangnya agak-agak gitu.
1: Malamnya biasanya yang ini lebih ke Mansur band-band luar.
2: Lagu Maggie Z.
1: Ini Rano Karno waktu masih nyanyi juga.
2: Kalau yang lagu udah bahasa Inggris sudah lama yang udah kayak 90-an tuh paling taunya cuma yang Tell Me Why
1: Backstreet Boys.
2: Ya, tapi kalau ya itu makanya lagu yang pertama kali dengar bahasa Inggris di radio itu ya lagunya Rihanna Umbrella. Itu kan benar-benar viral banget.
1: Baru dia berlanjut mungkin yang Rihanna juga ya. Bukan Rihanna tapi yang mirip dengan lagunya Titanium-nya Ambergul.
2: Anyway,
1: we're gonna take a break before we are gonna talk with English in full English after this short break.
0: All right.
3: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Impro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Impro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Request
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah di request time, tadi udah ada English Corner. Nah, ini kita lanjut ke request time. Udah dibuka sama Romaria ya, teman-teman. Dan ini Abe, aduh gokil Abe, langsung aja katanya Leodra teganya kau. Refresh terus dari tadi, ya kita udah live teman-teman di RRI Prodo menyermasi. Dan buat kalian yang pengen request via WhatsApp juga ada. Ini selain Leodra teganya kau nih, teman-teman berbinar nih. Tadi ada darinya... dari Widi, terus dari Fatim, Fitriana, dia juga request Sabrina Leonor dengan Haha. Dua lagu itu dulu, dan yang pengen request kita tungguin sampai jam 11 malam.

RRI Pro udah mencermati teman terbaik kamu. Jujur teman-teman, ini udah full. Jadi tinggal satu lagu lagi dan ini kita cek-cek dulu buat si siapa nih? Buat Choco Blend nanti dengan es palemonetnya dia mau enggak dia jadi lagu terakhir. Oke deh, kita bakal ketemu sama requestan berikutnya Hindia teman-teman, berdansalah karena ini tak ada artinya dari Bahrum di WhatsApp dan juga ada Ayas tadi dengan bayangan cinta yang lalu. Kim barengan Abel Takia. Check this out.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut. Ada Bubble tadi yang request Backstreet Boys Shape of My Heart. Dan juga ada Ian ya yang request lagunya Overnight. Ini juga lagi naik nih di mungkin beberapa minggu ke belakang kayaknya juga lagi naik. Ada Engan Kita Lewati Berdua. Kita langsung aja puterin dua-duanya. So check this out.

Era Riprodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo kita. Tadi sorry banget Yan, lagunya ternyata agak rusak ya filenya. Kayaknya emang agak beberapa hari ini ada sedikit trouble lah ya. Nanti coba kita benerin deh dari teman-teman aircase-nya, dan katanya ganti aja ke Tsunami, teman-teman darinya Niki. Dan juga tadi ada yang request Jurus Jitu Mai, kalau gak salah ya, yang request Jurus Jitu Hara. Dan langsung aja kita puterin dua-duanya. Request yang itu udah full ya?

Oke, teman-teman Pro 2 di live TikTok sih jujur lagi bahas umur. Untung aku muda, teman-teman. Next. Ada Dina, teman-teman, yang request Kobe Junior dengan Kenapa Mengapa, dan juga tadi ada Pia ya yang request Jazz Bersamamu. Kita udah full, teman-teman. Jadi sorry banget buat kalian yang mungkin lagi gabung dan aduh pengen request deh malam hari ini tapi ternyata enggak bisa. Besok aja, teman-teman. Ketemunya sama aku lagi di Day Part 2 ya, lebih tepatnya di Santai Siang, dan ini juga Kenapa Mengapa dari Kobe Junior dan juga ada Bersamamu darinya Jazz. Check this out.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, Jess, teman-teman bersamamu. Dan kita lanjut ke request berita. Ada Nanang ya, request Ed Sheeran dengan Shivers. Dan juga tadi ada Selina di WhatsApp, teman-teman, yang request Nabila Takiyah dengan Cegil. Tapi buat lagunya yang paling baru, Tak Semudah Home Pimpa, belum masuk ya. Jadi mungkin mohon diingat. Tapi gak tahu besok, semoga aja kalau memang rezekinya bisa langsung masuk. Tapi kalau enggak, sabar, sabarlah ya.

Oke, Taman Pro 2, kita tiga lagu terakhir. Ini ada Nanat tadi yang request Maudy Ayunda dengan Untuk Apa, dan juga ada darinya Alisa ya yang request TTM. Kita puterin Prilly Latukan Sina. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu terakhir darinya Lara ya. Tapi langsung aja deh, nanti kita puterin yang request Gita Gutawa dengan Ayo Come On. So, jangan kemana-mana Taman Pro 2, masih di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Kita bakal santai bareng di jam 11 nanti.

Cukuplah saja berteman denganku. Jangan

0: 95,2 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Jazz Music.

0: Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah, yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning Bur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses. Pro 2 FM, Just Music. Teman terbaik.

computer vision syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm. Dan pastikan

pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala. Terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer. Dan terakhir, gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata. Pro 2FM, Just Music. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Pro 2 FM, just music.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk 11 September 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat ikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: sini? Masa pelayan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh banyak gunung api, erupsi gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan akibat erupsi. Sehingga penanaman pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi masih harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mengurangi jatuhnya korban adalah dengan mengetahui dan memahami dengan baik berbagai informasi penting terkait status gunung api. Di antaranya adalah status normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual dan gejala vulkanik tidak memperlihatkan adanya kelainan. Status waspada. Adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Status siaga. Terdapat peningkatan yang semakin nyata dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang saling mendukung. Dan yang terakhir, status awas. Adanya tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu dan asap berdasarkan analisa data pengamatan. Dengan mengetahui berbagai status gunung api, diharapkan mampu memberikan waktu untuk masyarakat dalam melakukan persiapan mengungsi menuju jarak aman yang tidak terdampak letusan gunung api. Tetap dengarkan informasi dari pihak yang berwenang dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda dan dikutip dari rri.co.id. Informasi pagi hari ini berkenaan tentang Wakil Presiden Gibran minta OMC atasi karhutlah dengan maksimal. Terkait akan informasi tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus dimaksimalkan, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca. Gibran sendiri yang menilai kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan yang belum sepenuhnya pulih membutuhkan langkah penanganan secara maksimal, karena itu meminta jajaran terkait terus mengoptimalkan berbagai upaya termasuk modifikasi cuaca.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dari rri.co.id, yang mana kali ini disampaikan terkait akan BPBD dan juga Dinsos HSU salurkan bantuan korban bencana di 3 desa. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak tanah longsor dan angin puting beliung di 3 desa. Bantuan ini disalurkan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati HSU Haji Sahrujani untuk memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan. Bagi warga yang terdampak tanah longsor di Kecamatan Amuntai Tengah, penyaluran bantuan dilakukan di Desa Pakacangan dan Desa Pasar Senin. Sementara korban angin puting beliung di Desa Putat Atas Kecamatan Sungai Pandan juga menerima bantuan yang serupa.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2 mengenai informasi memasuki usia ke-81 tahun, yang mana untuk informasinya kali ini masih dikutip dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Disampaikan juga nih terkait akan Disdik dan Kejari Banjar yang kembali gelar jaksa masuk sekolah di SMP Darul Hijrah. Yang memasuki putaran ke-9, kegiatan ini berlangsung di SMP Darul Hijrah, Jumat 11 September 2026. Program yang menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman hukum sejak dini kepada peserta didik. Pada pelaksanaan kali ini, tim narasumber dari Kejari Kabupaten Banjar menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi kejaksaan, sekaligus membahas bahaya kecanduan game digital atau gaming disorder. Koordinator Pengawas SMP Disdik Banjar, Rusita Dahlia, mengapresiasi keberlanjutan sinergi antara Disdik dan Kejari Banjar melalui program JMS ini. Menurutnya, pemahaman mengenai hukum serta kebiasaan menggunakan teknologi secara sehat semakin penting bagi peserta didik di era digital. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Cermasin teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di T-Zone pagi ini di akhir pekannya bareng sama Linda di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke, teman Pro 2 gimana kabarnya hari ini? Bangun tidurnya apakah nyaman atau masih terasa berat? Bahkan mungkin tidur yang cukup juga udah kamu lakuin tapi tetap aja gitu. Rasa capek aja mulu gitu. Nah ini nih udah mulai ganggu nih sama aktivitas sehari-hari gitu teman Pro 2 ya. Kondisi kayak gini nih teman Pro 2 gak selalu selesai hanya dengan tidur lebih lama atau mengambil waktu libur. Rasa lelah biasa umumnya membaik setelah tubuh mendapat istirahat yang cukup. Sebaliknya kelelahan kronis tuh bisa berlangsung lama dan disertai keluhan lain membuat aktivitas sederhana tuh terasa jauh lebih berat. Sebenarnya tuh ada ya tanda-tanda kelelahan kronis yang perlu kamu kenali sejak awal. Apa aja kira-kira? Stay tune terus di T-Zone pagi ini.

0: Ruang Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
1: jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarwangsin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2 ada tanda-tanda kalau tubuh tuh sebenarnya udah mengalami kelelahan kronis. Makanya perlu banget kita waspadai ya. Dimana tidur 8 jam seharusnya membuat tubuh terasa lebih siap menjalani hari. Tapi pada kondisi tertentu tuh kamu tetap bangun dengan energi yang terasa kayak abis aja mulu gitu, teman Pro 2. Nah, kelelahan yang gak banyak membaik ini setelah istirahat dan dapat berlangsung setidaknya 6 bulan. Ini tentunya berbeda dari lelah setelah lembur atau kurang tidur gitu ya. Maka dari itu pentingnya istirahat total bukan berarti terus memaksa tidur, tetapi memperhatikan apakah istirahat itu benar-benar membantu gitu, teman Pro 2. Dan lagi aktivitas ringan malah membuat kondisi memburuk. Nah, ini nih ya. Nah, bagi sebagian orang justru mengalami penurunan kondisi setelah aktivitas fisik maupun mental yang sebelumnya masih mampu dilakukan. Yang mana kalau kamu nih gitu, kayak gejala burnout fisik tuh sering terasa sulit dibedakan tanpa pemeriksaan yang tepat. Jadi gak bisa tuh aktivitas ringan yang malah membuat kondisi tuh jadi lebih memburuk. Sebenarnya tuh udah capek banget gitu ya. Jadi gak bisa dipicu sedikit tuh langsung kayak malah kronis banget gitu. Malah ternyata membuat lebih fatal lagi, teman Pro 2.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Redway-redway yang cerewasin teman terbaik kamu. Tanda tubuh mengalami kelelahan kronis yang perlu diwaspadai adalah ketika tidur gak membuat tubuh terasa segar, teman Produa. Kondisi ini tuh berbeda dari sesekali bangun dalam keadaan ngantuk gitu karena jadwal tidur yang berantakan. Nah, yang mana rasa tidur yang gak menyegarkan termasuk salah satu gejala yang dapat muncul ya. Yang menjadi penanda kelelahan kronis gitu teman Produa. Jadi jangan langsung menyimpulkan juga penyebab sendiri hanya karena tubuh terasa lelah setiap paginya gitu. Dan fokus dan ingatan mulai terganggu. Nah ini nih yang keluhan ini penting banget diperhatikan karena dampaknya bukan cuma soal produktivitas. Ketika energi tubuh tuh yang terus terkuras, aktivitas harian pun bisa terasa semakin berat dan mengganggu rutinitas. Kalau berlangsung menetap, pemeriksaan medis diperlukan untuk mencari penyebab yang sebenarnya.

Radio Ranger Mansin, teman terbaik kamu. Nah, ini ada lagi nih, tanda kalau tubuh kamu tuh udah mengalami kelelahan kronis, teman Pro 2. Kelelahan yang menetap bisa muncul bersama keluhan kayak nyeri otot, sakit kepala, pusing, tidur yang gak menyegarkan gitu. Beberapa gejala tersebut gitu, yang mana polanya bisa berbeda pada setiap orang sehingga gak tepat kalau hanya mengandalkan satu gejala sebagai penentu gitu ya. Kelelahan berkepanjangan juga bisa menjadi tanda berbagai kondisi kesehatan lain, termasuk gangguan tidur, anemia, diabetes. Karena itu ketika rasa lelah terus bertahan dan mengganggu aktivitas, pemeriksaan tenaga kesehatan jauh lebih tepat daripada sekedar menambah waktu tidur, teman Pro 2.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2, yang pastinya tubuh itu punya cara sendiri ya untuk menunjukkan ketika sesuatu mulai gak seimbang. Mengenali tanda kelelahan kronis bukan berarti langsung memberi diagnosis pada diri sendiri, tetapi menjadi alasan gitu ya untuk lebih serius memperhatikan perubahan yang terjadi. Saat istirahat gak lagi cukup untuk mengembalikan kemampuan beraktivitas. Sudah waktunya mencari tahu penyebab bersama tenaga kesehatan.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momen.
1: Selamat pagi teman-teman.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik, kita akan update dulu untuk informasi-informasi lainnya tahun Pro 2 ya, terkait akan informasi yang tengah hangat dibicarakan kali ini, terutama terkait dengan informasi terkait jalur pendakian Halau-Halau ya, yang mana resmi dibuka. Pendakian Gunung Halau-Halau Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan kembali dibuka untuk umum. Namun aktivitas pendakian kini berjalan dengan tata kelola baru yang melibatkan Desa Juhu dan Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur. Disampaikan bahwa pembukaan kembali jalur pendakian dibarengi dengan penataan pengelolaan kawasan wisata yang mekanisme operasionalnya hingga pelayanan pendaki diatur melalui kesepakatan bersama antar desa. Pendaki yang ingin menuju puncak Halau-Halau tidak hanya melakukan registrasi, tetapi juga mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pengelola. Pengelolaan pendapatan dari aktivitas wisata juga dibagi dengan porsi masing-masing. Sebanyak 45% dialokasikan untuk operasional Pokdarwis, guide kebersihan dan pemeliharaan jalur. Sebanyak 20% diperuntukkan bagi kas balai adat dan operasional ritual. Sementara Pades Hinas Kiri mendapat 10%, Pades Juhu 10%, Ahli Waris 10%, dan 5% disiapkan untuk biaya yang tak terduga.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Prodi Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi itu tadi sampaikan ya bahwa jalur pendakian Gunung Halau-Halau telah resmi dibuka ya. Sebenarnya juga pembukaan jalur pendakian ini tidak berarti kawasan Halau-Halau bisa didatangi tanpa batasan. Ketentuan adat dan larangan yang berlaku tetap menjadi bagian dari aturan perjalanan pendaki ya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi. Sanksi adat, pelanggar dapat dikenai larangan berwisata atau blacklist di kawasan Meratus selama minimal 2 tahun. Jadi aturan ini juga memberikan perhatian khusus ya terhadap kawasan yang dianggap sakral ya teman Pro 2 ya. Yang mana waktu-waktu yang masuk dalam ketentuan pamali istilah kita di Kalimantan Selatan. Karena itu pendaki yang kembali menjajal jalur Halau-Halau diminta melakukan registrasi, mengikuti jalur yang ditentukan dan menghormati ketentuan adat masyarakat Dayak Meratus. Pembukaan ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan aktivitas pendakian tetap berjalan beriringan dengan melindungi perlindungan jalur dan nilai adat yang melekat di kawasan Gunung Meratus.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Season, season, topic and trending zone.

Baik teman Pro2, kita update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini ya teman Pro2. Edisi Sabtu 12 September 2026. Untuk informasi melalui website www.bmkg.go.id.

BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalsel Sabtu 12 September 2026 hari ini, di mana yang hendak beraktivitas di akhir pekan dapat menggunakan informasi berikut sebagai acuan mengingat masih adanya kabut asap dampak dari karhutla, termasuk yang ingin mungkin berencana juga menonton langsung laga melawan Persipura Jayapura antara Barito Putra melawan Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei Banjarmasin malam ini berdasarkan pantauan BMKG Kalsel. Kabut asap masih terjadi pada 11 dari 13 wilayah Kalsel meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Kemudian Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, serta Tanah Laut. Adapun dua kabupaten yang bebas kabut adalah Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk cuaca hari ini, teman Pro 2 ya, disampaikan juga bahwa untuk wilayah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, itu diperkirakan bakal cerah termasuk Kota Baru. Sedangkan wilayah Tanah Laut diperkirakan bakal berawan. Dan untuk wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, lalu juga untuk wilayah Tapin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dengan perakiraan udara yang kabur alias kabut asap.

0: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
0: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
0: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
0: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban.

0: terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Pro 2 Ranger Masing, teman terbaik kamu. Ini lagi musim kemarau ya teman Pro 2 ya. Aduh bener-bener deh ya. Gak cuma masalah karhut lah, tapi kekeringan juga mulai dirasakan nih. Yang mana bagi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat sedikitnya 27 titik kekeringan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Seluruh lokasi tersebut kemudian dipetakan untuk memudahkan penanganan dan distribusi air bersih. Kekeringan menjadi persoalan lain yang harus ditangani bersamaan dengan karhutla selama musim kemarau. Dari laporan warga yang masuk, seluruhnya ada 27 titik kekeringan tersebut yang sudah ditangani secara bersama-sama. Pemerintah juga sudah memetakan ya wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih. Distribusi air dilakukan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, yang mana pola ini diterapkan agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat ditangani secara lebih tepat.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Prawiraari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan pohon tumbang dalam sepekan terakhir cukup sering terjadi ya. Ternyata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kejadian ini tuh tidak hanya saat kondisi hujan, tetapi dapat terjadi akibat angin kencang yang disertai pohon yang sudah lapuk dan tanah yang labil. Yang terbaru, teman Pro 2, berdasarkan laporan Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pohon tumbang terjadi pada hari Kamis. Yang terjadi di Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, berdampak bangunan rumah kosong milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di hari yang sama, pohon tumbang juga terjadi di Desa Amawang Kirimuka, Kecamatan Kandangan, yang mengenai bagian dapur rumah warga yang mengakibatkan kerusakan ringan. Sehari sebelumnya juga, pohon tumbang ini berdampak ke rumah warga dan material bangunan mengenai pemilik rumah. Akibat kondisi ini, salah satu pemilik rumah mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan berupa jahitan di kepala.